0: Suara Budaya Banjar. Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Prombat bersama Ulun Rinda. Dasarnya Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Gasan membahas program kerja dan usulan anggaran tahun 2027 Rabu 7 Oktober 2027. 2026. Rapat pimpinan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Ilham Nur ST yang menekankan pentingnya penguatan peran biro organisasi dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam pertemuan itu, Komisi 1 memberikan perhatian terhadap sejumlah program prioritas yang diajukan oleh biro organisasi, termasuk usulan penambahan anggaran gasan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, penguatan kelembagaan tata laksana serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah. Ilham menyampaikan juga Komisi 1 mendukung program-program yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Ia juga berharap biro organisasi berperan optimal dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi DPRD yang tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ. Dan selain membahas program kerja dan anggaran, Komisi 1 mendorong biro organisasi melakukan kajian menyeluruh terhadap unit pelaksana teknis UPT yang dinilai belum optimal. Evaluasi yang ini diperlukan gasan mengukur efektivitas kelembagaan, mencegah tumpang tindih program, serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Demikian Abar Prompat Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
1: Hearing sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hearing sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Nah, Marista ya, Marista tuh bahasa Banjar lah, sedih, memendam apa derita jar orang umai. Karena ternyata mendapat kabar lah, hanya sudah berdua. Nah, ini nang maulah Marista, raka guring, ngalih makan lah, hau ini aja nang dipikirakan. Aduh, hai. Bisa maulah karena karuan begawi, bayi suka nang kayak inilah, mun ada dapat kabar nang kayak itu. Ya, apa ngaranya, mudah-mudahan kada membuat kita terlalu bersedih hati. Yakin aja mungkin inya bukan jodoh terbaik gasan kita lah, karena Allah tuh sudah mempersiapkan mungkin jodoh nang lain nang lebih baik, nah lebih baik dari inya. Iya, walaupun kita kadang-kadang lah sudah talu bulan ya, talu bulan kada habar, dapat habar sekalinya sudah lawan nang lain. Ini Acil Rahman nang menyanyinya nih. Coba kita di menit ke-8, pukul 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Selamat pagi, Gasan Pian dan Sanak Perompat yang sudah tiba di tempat kerja, sudah memulai aktivitasnya, dan mungkin bisa lihat agenda kerjanya ya. Siapa tahu ada hal-hal penting yang pagi-pagi begini sudah harus segera dilaksanakan, dilakukan ya. Atau buka-buka lagi jadwal agenda kerja Anda, mungkin nanti sekitar jam 10 atau mungkin habis makan siang nanti ada teman kerja lainnya yang ditemui ya, atau ada pekerjaan yang juga harus segera diselesaikan di siang hari nanti. Ya mudah-mudahan dengan ketelitian kita mungkin ya untuk melihat agenda kerja hari ini yang akan membuat semuanya semakin baik, semakin lancar. Dan selamat pagi juga Gasan Pian dan Sanang Perompat yang saat ini mungkin lagi gak enak badan, lagi sakit ya, karena boleh jadi kena batuk pilek karena memang cuaca utamanya kabut asap ya ada di mana-mana. Untuk yang ya kondisinya kurang bagus atau mungkin juga udah ada penyakit asma duluan, nah ini yang agak membuat kita sedikit lebih ekstra hati-hati ya untuk tetap menjaga kesehatan agar ya kita jangan sampai terkena ispa misalnya ya, yang akan sangat mengganggu pastinya kalau udah batuk pilek seperti ini. Walaupun kasusnya juga saat ini sudah mulai naik ataupun meningkat ya, ini dampak dari karhutlah.

memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Banjarmasin Seribu Sungai itu julukannya lah, karena memang wilayah kita ini dialiri banyak sungai, baik itu juga ada anak sungai, ada kanal. Nah ini apalagi zaman dulu lah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kita Banjar. Ada Sungai Martapura, ada Sungai Barito, Sungai Kuin, Sungai Alalak. Nah Kuin, sungai apa lagi? Dan yang jelas kita punya daya tarik lah untuk wisata, misalnya ada pasar terapungnya. Nah para pasar tradisional, para acil-acil nih yang berjualan di atas jukung lah, kayak di Lok Bintan ataupun juga di mana di Kuin lah. Nah jadi para acil ini menjual hasil buminya. Jadi uniknya itu ya di atas perahu lah, di atas cukung. Nah, baik itu juga wadah kita ini ada wisata susur sungai. Jadi semacam kayak tur tuh lah, tur menggunakan klotok. Nah, klotok nih bahasa apa ya, bahasa Banjar lah klotok nih. Ini biasanya tuh keberangkatan tuh ada di mulai di Siring Peretendean lah, tarifnya ada 10.000. Jadi ini bisa kita berkeliling ke Kampung Hijau. Nah, terlihat juga karena ada menara pandang tinggi-tinggi, lumayan tinggi lah menara pandang ini lah. Jadi kita bisa juga menikmati pemandangan kota nih dari atas lah, dari menaranya nih, menara pandang. Itu apalagi lah, banyak yang kita lalui kalau misalnya kita susur sungai. Nang hendak sekaligus menukar kain sasirangan atau makan makanan khas Banjar lah, dan banyak benar lagi kelebihan daya tarik daerah kita ini Kalimantan Selatan, utamanya di Banjarmasin ya, yang kaitannya ada dengan sungai.

sarap lompat ini ada kaitannya juga lawan sungai lah. Kalau sungai itu ada ikan sapu-sapu. Nah ini ternyata ikan sapu-sapu ini berkembang cepat lah di Sungai Kemuning, Banjarbaru. Jadi ikan sapu-sapu ini tidak hanya mengganggu ekosistem sungai, tetapi juga membahayakan bagi infrastruktur di sungai ternyata lah. Ini diungkapkan oleh Ketua RW 3 Guntung Paikat Wagiono yang menyampaikan bahwa warganya cukup resah karena semakin banyaknya ikan sapu-sapu di sungai, utamanya di belakang rumah masyarakat lah. Ikan invasif ini bisa menggerus bagian bawah bangunan siring di Sungai Kemuning yang kemudian berpotensi menyebabkan ambruk saat musim hujan. Nah, dan sarang perompat warga di sana ini sebelumnya sudah berupaya menangkap atau juga membersihkan ikan sapu-sapu secara mandiri atau saat memancing, tapi tidak bisa optimal karena memang banyak jumlah ikan sapu-sapu ini di sungai sana ya. Dengan adanya perlombaan menangkap ikan sapu-sapu di Sungai Kemuning, nah warga ini semakin bersemangat untuk menangkapnya untuk membasmi ikan yang dianggap mengganggu dan salah perlombaan lah. Sebelumnya Balai Karantina Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan itu menggelar kegiatan lomba menangkap ikan sapu-sapu di Sungai Kemuning yang kemudian disambut secara antusias oleh warga setempat. Perlombaan menangkap salah satu ikan invasif ini yang ada di Sungai Kemuning Banjarbaru diikuti peserta yang merupakan warga setempat, baik orang dewasa ataupun juga anak-anak. Jadi mulai dari menangkap dengan tangan kosong sampai juga menggunakan alat tangkap seperti jaring angkat dan peralatan menangkap ikan lainnya. Jadi kada membutuhkan waktu yang lama ya. Berkarung-karung ikan sapu-sapu ini berhasil ditangkap oleh warga dalam perlombaan berhadiah tersebut.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Ya, dan sanak perompa, ternyata status kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Banjar ini bakal dinaikkan dari level siaga ke level tanggap darurat. Rencana naiknya status ini tidak hanya disebabkan api yang menghanguskan ribuan hektar lahan, tetapi juga dampak pada kesehatan warga. Kemudian juga krisis air bersih hingga terganggunya kegiatan belajar mengajar akibat kabut asap. Dan sana keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea di Aula Mini Barakat Banjar Baru.

Martapura. Dan menurut Sekda, besarnya dampak yang ditimbulkan menjadi salah satu pertimbangan dalam peningkatan status tersebut. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar, bahwa luas jalan yang terbakar ini ada sekitar sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026 itu mencapai sekitar 6.301 hektar tersebar di 19 kecamatan. Ya, dan sana Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan bahwa kejadian karhutla ini mulai meningkat signifikan sejak pertengahan Juli dan mencapai puncaknya pada September 2026. Nah, situasi ini diperparah lagi dengan berdampak pada situasi ini terparah ini terdampak kekeringan yang melanda sebanyak 72 desa di 6 kecamatan. Nah, persoalan yang dihadapi masyarakat pun tidak hanya kebakaran lahan tetapi juga terbatasnya akses terhadap air bersih. Nah, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah ini pun turut menimbulkan ancaman kesehatan ya. BPBD sendiri mencatat ada sekitar 798 warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau yang disingkat dengan ISPA ya. Dan dasarnya selain itu dampak karhutla yang juga merembet ke sektor pendidikan. Ini memburuknya kualitas udara kemudian membuat sejumlah sekolah pun harus menyesuaikan kegiatan belajar mengajar untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap peserta didik. Nah, jadi berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ada sebanyak 127 sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh secara penuh dari rumah. Sementara itu 17 sekolah menjalankan PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang sebanyak 300 sekolah yang melakukan penyesuaian atau pergeseran jam masuk untuk mengurangi paparan asap pada pagi hari. Jadi kondisi ini menunjukkan dampak karhutla tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga cukup mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

pagi, selamat baisukan. Abar perempat bersama Ulun Rinda. Di orang sana ada sebanyak 78 pelajar dari 13 tim tingkat SMP dan juga Madrasah Sanawiyah MTS mengikuti lomba pertolongan pertama Palang Merah Remaja PMR tingkat Madya se Kabupaten Banjar. Lomba yang berlangsung di Kampus 1 Stikes Remaja Intan Martapura pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Lomba yang ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia PMI dan kegiatan ini bertujuan gasan meningkatkan keterampilan pertolongan pertama dan kesiapsiagaan pelajar dalam menghadapi kondisi tersebut. Lomba dibuka oleh Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsi, ditandatangani pemasangan tanda peserta lawan juga penyerahan plakat kepada Dewan Juri, dan Habib Idrus mengapresiasi panitia dan pihak kampus yang sudah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya keterampilan pertolongan pertama penting di mana generasi muda akan kondisi darurat medis dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Keterampilan tersebut diperlukan untuk memberikan bantuan awal sebelum tenaga medis profesional tiba. Ya, dan sana ke pembinaan melalui MPR, kata Kabid Idrus, Habib Idrus tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang peduli, disiplin, lawan memiliki semangat saling membantu. Pemerintah Kabupaten Banjar mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, lawan juga memiliki jiwa sosial. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Isukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

juga gambaran dari lagu yang dinyanyikan lawan penyanyinya Payung Kambang dari Lucas and Friends. Dan Payung Kambang ini terbuat dari bilah bambu lah, atau juga bisa dari pelepah rumbia yang ditutup lawan kertas minyak atau kertas warna-warni. Itu biasanya warnanya habang lawan putih lah, biasanya kayak itu. Nah, biasanya ada juga kembang atau bunganya yang dirangkai menggunakan kembang-kembang yang harum kayak melati, habis itu kenanga, ada bunga cempaka, ada bunga mawarnya, ada kaca piringnya. Atau jar orang Banjar tuh kambang barenteng atau kambang bakupak. Itulah tradisinya masyarakat Banjar. Nah, baik itu juga ada susunan tingkat-tingkatannya lah, dan seranglah disusun dalam jumlah ganjil. Jadi karena bisa 1, 3, 5 sampai 7 tingkat atau bisa juga lebih, yang melambangkan kecintaan kita terhadap bilangan ganjil lah, itu dalam ajaran Islam. Nah, jadi puncak payungnya dan sarang perempat lah bagian atasnya itu biasanya dihiasi lawan kambang mawar atau bunga gincu ya orang lah. Ada maknanya atau simbolnya lah, dan sarang perempat lah ini melambangkan keagungan, kemuliaan, lawan jua bentuk penghormatan kita bagi seseorang yang dianggap istimewa dalam suatu prosesi. Jadi digunakan biasanya untuk memayungi anak-anak atau juga seseorang yang sudah tamat membaca Al-Quran. Jadi sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur inilah. Nah, ada juga bang yang gasan pernikahan tradisional yang menggunakan payung inilah, payung kambang ini sepasang pengantin atau yang hendak berjalan menuju ke pelaminan. Nah, biasanya pakai payung. Payung ini, payung kambang lah. Dan gasan pian yang mungkin suatu saat kena hendak bertamat, nah itu bisa aja menggunakan payung kambang inilah. Atau gasan pengantin, nah biasanya juga tadilah dilengkapi dengan payung ini, payung kambang, waktu pas hendak berjalan menuju ke pelaminan lah, biasanya keduanya pengantin ini dipayungi.

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina gegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Fian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Fian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak Fian kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kelebulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nang kaulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Fian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan diatasi. Mulai memberi anak Pian nih makanan nambah gizi, belah. Beri juga anak Pian nih nutrisi protein hewan nih jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan beri anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

beberapa lagu yang cukup ceria, cukup riang, yang jelas juga menyimpan nilai budaya lah dan pesan moral yang ada di dalamnya. Nah, siapa yang tahu ini apa namanya? Di huruf bari-bari ya. Bari-bari itu biasanya apa binatang yang halus-halus tunalah nang rancak apa menghurung makanan. Nah, bari-bari ya, karena mungkin apa tertarik lawan aroma makanannya lah bari-bari ini jadi mengurungi. Nah, itu pulang tadi ada kata-kata kayu bengkok. Nah, kayu bengkok dimakan api. Nah, ini mungkin maknanya tuh kalau kita tuh berdusta lah, nah atau berbuat curang, pasti losos akan terbongkar juga, ya. Atau tadi ada juga kata-kata di apa? Dikitip lah, dikitip bidawang, dikitip tuh apalah? Diigut lah, digigit ya. dikitip bidawang. Ya, bidawang ini mungkin sejenis kura-kura, kura-kura besar atau bulus bulus air tawar di Kalimantan itu adalah yang memang ujar gigitannya tuh sangat sakit. Nah, bagian ini yang mungkin menjadi satu pengingat lah di lagu ini agar kita tuh sebagai manusia kadang melakukan perbuatan curang ataupun nang melanggar aturan lah. Nah, mungkin itu ya sekilas apa namanya makna di

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: namanya Pak Dagapit Lawak.
1: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Mungkinkah?
2: Mungkinkah bila aku bertanya?

0: Seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

tanpa terasa kita sudah berada di menit ke-53 di pukul 9 pagi hari ini. Gasan Pian yang masih beraktivitas, semoga bisa menjalankan semua tugas-tugasnya sampai selesai. Dan mudah-mudahan hari ini banyak kesuksesan, keberkahan yang didapat ya. Sementara nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan

0: sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kita bertanya, jika suatu hari nanti anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar, tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun, tidak mengenal Madihin, dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan, lalu apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan lebih dari 170 personil bersama 15 tim perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia Kalsel. Hal ini gesen memperkuat pemadaman lawan jual pembasahan kebakaran hutan lawan jual lahan di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalsel gesen mengalihkan dukungan personil dan peralatan kewilayahan yang masih memerlukan penanganan. Setelah intensitas karhutla di kawasan Pangayuan mulai menurun, Kepala Disbuna Kalsel Suparmi memadahkan pengerahan tim melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik anggota GAPKI maupun perusahaan di luar keanggotaan organisasi yang itu. Seluruh personil dikoordinasikan gasan mendukung penanganan karhutla di lapangan. Alhamdulillah, tim dari perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI GA Cabang Kalsel menurunkan 15 tim dari beberapa grup perusahaan. Saberataan dikoordinasikan gasan membantu pemadaman lawan jual pembasahan dan penanganan karhutla di wilayah Gubernur Syarkawi. Di Disbuna Kalsel juga menyiapkan 13 unit Vioplog gasan mendukung penanganan di kawasan nang itu. Selain itu, posko nang halus akan didirikan gasan memudahkan komunikasi lawan jual koordinasi antar tim selama kegiatan berlangsung. Demikian Habar Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Lun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Perompat FM, suara budaya Banjar, Dangsa Anak Perompat, Betampuan Pulang, Lawan Ulun Helda. Di pagi hari ini, Dangsa Anak Perompat, di edisi hari Senin di 12 Oktober 2026, di Dandaman Banua. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi kuliner menarik di pagi hari ini. Handak membawa ibu bahan pian kau mana nih lah kita pagi hari ini berkuliner rias secara online nih Dangsa Anak Perompat di radio nih. Dan tentunya gasan pian seberatan di mana aja berada, tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM Suara Budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar, Desana Prompat, masih di Dandaman Banua di pagi hari ini. Tentunya dengan informasi-informasi kuliner menarik. Kali ini kita membahas mengenai jajanan pasar nih, wadah-wadah tradisional dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Ya, Desana, Indonesia ini terkenal dengan ragam makanan yang khas nih. Meski wayah ini tentunya penetrasi makanan yang dipengaruhi budaya luar negeri ini semakin tinggi lah di Nusantara Prompat, namun gagasan jajanan pasar atau wadai-wadai tradisional ini pasti selalu ada di hati kita nih. Dimana perasaan sentimental ini mungkin rancak kita rasakan saat menikmati wadai-wadai tradisional. Ini bisa jadi karena ada memori yang kita kenang saat memakan jajanan tersebut, atau karena beberapa wadai tradisional ini semakin langka atau semakin ngalih ditemui nih di Nusantara Prompat. Jika kita bicara mengenai jajanan tradisional atau wadai-wadai tradisional atau jajanan pasar nih, ada banyak banget wadai-wadai yang menjadi makanan favorit orang-orang. Mungkin ini menjadi salah satu makanan favorit tumbuhan pian jua nih. Mulai dari wadai-wadai yang berat seperti kayak ada lemper, hingga yang ringan seperti kukis, kue lumpur, dan kelepon. Menariknya dong sanak, di balik ragam wadai tradisional ini tentunya ternyata ada cerita sejarah yang unik nih. Apa aja nih Nang Sanak Prompat? Kita mulai nih dari wadai pukis nih Nang Sanak Prompat. Kue pukis yang berbentuk setengah lingkaran ini bujur-bujur kadelekang oleh waktu tentunya. Kalau dahulu pilihan rasanya ini hanya terbatas pada rasa original keju dan coklat aja. Nah, wayah ini nih Nang Sanak, wadai pukis atau kue pukis ini sudah naik kelas nih. Banyak yang modifikasi kue pukis dengan rasa kekinian, seperti ada rasa green tea, red velvet, dan masih banyak lagi. Kalau dilihat-lihat nih Nang Sanak, kue pukis atau wadai pukis ini merupakan akulturasi dari kue waffle. Buat yang belum tahu nih, kue pukis yang kita kenal sekarang ini sudah, ini adalah kue jajanan pasar khas desa Sampang Kebumen. Dulunya nih, ada beberapa pemuda dari desa tersebut yang dipekerjakan oleh orang Tionghoa untuk membuat kue yang saat ini kita kenal dengan kue pukis atau wadai pukis lara Sanak Prompat. Sang pemilik nih usaha awalnya merahasiakan resep dari kue ini. Namun tentunya berkat keuletan salah satu pemuda, pemiliknya akhirnya ternyata mempercayakan untuk membuat kue tersebut dengan resep rahasianya. Kemudian para pemuda tersebut akhirnya keluar dari tempat kerjanya dan membuat usaha kue pukis sendiri di daerah asal mereka. Ya, Nang Sanak Prompat, dari kue pukis kita akan ke kue-kue atau wadai-wadai tradisional lainnya dengan cerita-ceritanya masing-masing. Tentunya kesempatan keberataan. Tetap bersama kami di Promote FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perempat FM, suara budaya Banjar dan sanak perempat, masih dengan jajanan pasar atau hari-hari tradisional nih dan sanak. Yang berikutnya tadi setelah kita membahas mengenai kue kukis atau wadah kukis lah dan sanak, kita ke wadah yang berikutnya nih, kue pancong nih dan sanak. Sekilas ke bentuk kue pancong ini terlihat sama persis kayak kue kukis atau wadah kukis. Cetakan yang digunakan untuk memasaknya memang sama nih dan sanak, tapi rasa kedua kue ini sungguh berbeda nih. Kada seperti kue kukis yang memakai tepung terigu, kue pancong ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, santan, dan garam. Setelah matang atau masak, barulah nih di atasnya diberikan taburan gula pasir. Kue jajanan pasar yang jadul ini dikenal berasal dari Betawi. Asal kue ini dibuat saat perayaan Hari Idul Fitri saja nih. Tapi sekarang kue pancong ini bisa dinikmati kapanpun. Uniknya nih dan sanak, kue pancong ini juga terkenal di berbagai kota di Indonesia, namun dengan nama yang berbeda nih. Misalnya nih di Jawa Tengah, kue ini dikenal dengan sebutan kue gandos. Sedangkan di Surabaya, masyarakat ini menyebutnya sebagai kue rangin. Lain lagi nih, gasan orang Bojonegoro, kue pancong ini disebut dengan kue teratak. Bagaimana nih dengan di daerah Bubuhan Pian? Kalau wadah ini atau jajanan pasar ini sambatnya apa juga nih dan sanak perompet? Mungkin ada nama-nama lainnya juga lah dan sanak. Iya, dan ke wadah berikutnya nih, ada onde-onde. Nah ini mungkin sudah ada asing lagi gasan Bubuhan Pian nih. Gasan dan sanak perompet mungkin yang penggemar onde-onde, kayak ulun juga ulun suka juga nih onde-onde ini dan sanak. Kue jajanan pasar yang ikonik dengan bentuk bulat dan taburan wijen di permukaannya ini ternyata bukan asli Indonesia. Wow, onde-onde ini merupakan modifikasi dari kue khas Tiongkok. Di negara asalnya, onde-onde disebut dengan nama matuan, mayuan, atau jendai. Kue ini sudah ada sejak zaman Majapahit ternyata dari Tiongkok. Tapi di Tiongkok umurnya ini lebih lama lagi. Kue ini muncul sekitar tahun 1045 hingga 256 SM nih dan sanak perempat. Di Indonesia sendiri onde-onde pertama kali dijajakan oleh pedagang Tiongkok. Saat dijajakan pertama kali di negeri kita, onde-onde ini berisi pasta kacang merah yang manis. Namun seiring waktu berlalu, makanan ini mengalami proses akulturasi dan isinya diganti ini dengan kacang hijau yang sudah dilembutkan. Saat ini tentunya feeling onde-onde ini makin beragam lagi dan sangat berompat. Mulai dari coklat, green tea, hingga keju mozzarella. Wah, macam-macam ya dan sangat berompat, tinggal pilih. Sekarang sudah dimodifikasi isiannya bukan hanya kacang merah atau kacang hijau saja nih. Sudah banyak pilihan ya dan sangat berompat. Ya tentunya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi kuliner jajanan pasar menarik tentunya.

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Ya, Sanak Perompet masih dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi kuliner mengenai jajanan pasar nih. Berikutnya ada Bika Ambon nih dari sana. Saat mendengar namanya, orang mungkin mengiranya kue jajanan pasar ini berasal dari Ambon lah dari sana. Tapi faktanya nih, ternyata Bika Ambon ini merupakan makanan khas Sumatera Utara, tepatnya dari Medan. Banyak cerita tentang latar belakang nama Bika Ambon yang beredar di masyarakat. Ada yang memadahkan nih, Ambon diambil dari lokasi tempat pertama kali Bika Ambon dipopulerkan, yaitu Jalan Ambon di Medan. Tapi ada juga yang memadahkan kalau Ambon ini berasal dari istilah Medan yang artinya lembut. Meski kisah sejarahnya masih simpang siur, keunikan makanan tersebut, ini makanan terbuat dari tepung tapioka, telur, gula, pengembang, dan santan ini tak ada duanya, apalagi sekarang jenisnya makin bervariasi. Ada rasa pisang, durian, keju, atau coklat. Tinggal pilih ya, Sanak Perompet mau rasa yang mana nih. Dari Bika Ambon, kita ke kue putu nih. Siapa yang suka kue putu nih? Dan sana. Gerobak yang diiringi suara siulan mendenging bisa menjadi pertanda nih kalau penjualnya sedang menawarkan kue putu. Mungkin Buan Pian menebak asal kue ini adalah dari Bali ternyata. Sayang sekali nih dugaan tersebut ternyata salah lah. Lalu dari mana nih Dang Sanak? Kue putu ini sebenarnya bisa kita dapat

sebenarnya nih bisa kita dapatkan di China Street Museum. Konon kabarnya kue putu ini berasal dari Tiongkok nih, dan sudah ada sejak dinasti Ming yang berjaya di 1200 tahun yang lalu. Di negara asalnya, kue jajanan pasar ini nih dikenal dengan sebutan Xianrou Xiaolong. Nama tersebut ini menggambarkan penampilan kue ini, yaitu berupa kue beras dengan isi kacang hijau yang dikukus dalam cetakan bambu. Tradisi filling kacang hijau kemudian diubah oleh masyarakat Indonesia menjadi isian gula merah yang jauh lebih mudah didapatkan di negeri kita ini. Dan pastinya Bang Dang sana masih banyak lagi ini wadah-wadah tradisional, jajanan pasar tradisional dari berbagai daerah dengan berbagai macam cerita di baliknya. Namun ini sudah di 53 menit dari pukul 10 ya, rencana perempat menjelang habar perempat pukul 11. Dan habis ini kita akan ada di ruang UMKM juga nih hari ini, Dang sana perempat. Jadi kesan pian seberataan, di mana aja berada, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar promot bersama Ulun Helda, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan pedagang di Pasar Pandu Banjarmasin. Salah satunya melalui penurunan jumlah pembeli. Kondisi yang ini mulai aktivitas jual beli menjadi lesu, sementara asap yang menyelimuti kawasan juga mengganggu kenyamanan pedagang wayah berjualan. Salah seorang pedagang ayam juga mengaku sangat terdampak oleh asap karhutlah yang maulah matanya terus berair selama berjualan. Kada hanya terganggu secara fisik, Sidin juga mengeluarkan kondisi pasar nang belakangan semakin sunyi pembeli. Menurut Sidin, meski pada hari libur jumlah pembeli sedikit meningkat, kondisi tersebut belum sepenuhnya mengembalikan keramaian nang kaya biasanya. Sidin wadahkan dalam beberapa hari terakhir jumlah orang nang datang gasan belanja sangat sedikit, bahkan terkadang hampir kada ada nang betutukar sama sekali. Sidin juga berharap aktivitas pedagang kembali normal seiring berakhirnya kabut asap nang mengganggu masyarakat. Keluhan serupa juga disampaikan salah seorang pedagang sayur nang turut merasakan sepinya pembeli di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Kondisi nang ini menambah tantangan gasan pedagang dalam mempertahankan penjualan ketika daya beli lawan kunjungan masyarakat di pasar dirasakan menurun. Sepinya pasar diduga juga dipengaruhi kebiasaan sebagian masyarakat yang memilih membeli keperluan melalui pedagang keliling agar kadang perlu keluar rumah terlalu jauh. Para pedagang berharap kabut asap segera mereda dan kondisi kembali membaik sehingga masyarakat nyaman beraktivitas serta keramaian pasar kembali seperti semula. Demikian Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Banjar. Dan sana Prompat, kita jumpa lagi di ruang UMKM bersama Ulun Helda di edisi hari ini, hari Senin, tepatnya 12 Oktober 2026. Nah, dan sana Prompat, tentunya pada siang hari ini di ruang UMKM kita akan bahas topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, dan sana Prompat. Dan kali ini kita akan bahas topik mengenai peran perempuan dalam pertanian perekonomian. Dan tentunya di siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita ditemani dengan Ibu Sugik Heni. Beliau adalah owner Manuntung Farm UMKM Binaan Perwirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya? Ulun manggilnya Ibu Heni.
1: Ibu Sugik aja, karena lebih familiar dengan Ibu Sugik.
0: Okay. Ibu Sugik, bagaimana kabarnya siang hari ini, Ibu Sugik?
1: Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat, baik, ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kayaknya kita harus dituntut sehat baik semuanya ya, Bu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Tentunya dengan baik sehat juga harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat juga, makanan-makanan yang sehat juga, makan-makanan seperti sayur dan segala macamnya, buah yang sehat juga lah, Bu lah.
1: Ya.
0: Iya. Dan tentunya hari ini kita nih dengan Ibu Sugik, beliau adalah owner Manuntung Farm nih ya kan. Ini Manuntung Farm nih apa nih? Mungkin bisa diceritakan sedikit, tapi sebelumnya ini ada Ibu.
1: Baik.
0: Sebelumnya ada dulu kita hendak membawain okay. Sanak perempat seberataan dulu. Kalau ada yang penasaran nih dengan Manuntung Farm nih apa jarnah, bisa langsung aja kan. Ada yang bergabung mungkin penasaran ya apa gerakan itu, jadi kalau kau aja bergabung dan kita di sini betul akun di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895 3405095 39. Nah, mungkin ini bisa Ibu perkenalkan dulu nih, dan apa nih mungkin mengenai menceritakan sedikit tentang Manuntung Farm nih kepada pendengar Pro 4 Sabarataan. Silakan Ibu Sugi.
1: Ya, baik, terima kasih. Saya itu sebenarnya nggak punya keahlian apa-apa ya dalam untuk bikin produk yang kebanyakan beredar. Nah, di sini kebetulan saya owner Manuntung Farm, yaitu sebuah usaha di bidang pertanian. Okay, jadi kami itu punya kebun yang kami isi dengan tanaman silih berganti, antaranya ya kebun sayuran diisi kadang-kadang buah-buahan seperti itu.
0: Nah, diisi sayuran, buah-buahan nih kadang sering berganti, berarti bukan bisa ganti-ganti tanamannya itu ya, Bu ya?
1: Iya, betul sekali, kadang menyesuaikan musim dan menyesuaikan di momen setiap tahunnya.
0: Oh, berarti ada musimnya nih, mungkin bulan sekian sampai bulan sekian musimnya ini yang ditanam.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini kayaknya momen-momen ini pasti nanamnya ini ya, mungkin seperti itu ya, Bu Sugik ya. Nah, mungkin ini kalau kita mendengar nama Manuntung Farm ini sendiri, ini terdengar kayaknya dengarnya menarik ya, Bu Sugik ya. Mungkin apa nih makna dibalik Manuntung Farm ini sendiri? Apakah ada harapan Ibu sendiri nih ketika memilih nama tersebut? Kenapa namanya dipilih itu nih? Apakah ada cerita dibaliknya atau bagaimana nih, bisa diceritakan nih, Bu Sugik?
1: Nih, asal muasal dari Manuntung Farm itu salah satunya yaitu kebetulan kebun kami itu terletak di sebuah kampung dan nama kampung itu adalah Jalan Karya Manuntung. Nah, disitulah kami ambil nama belakangnya Manuntung Farm dengan harapan ya hasil pertanian kami itu manuntung dengan baik, berkualitas dan melimpah. Ya seperti itu.
0: Ya karena nih jalannya tadi kan ujungnya manuntung ya, jadi diambil seperti itu.
1: Iya, benar sekali.
0: Tentunya dengan harapannya juga nih supaya bertanamnya ini manuntung juga, ajar kita orang Banjar kalau tuntung habis payu ludes, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Iya. Dan kita nih mengenal Ibu nih sebagai petani apa nih, kalau di gambar ini ada cabe, katanya ada melon, ada timun juga. Ini bagaimana mungkin awalnya nih ceritanya Ibu tertarik menekuni dunia pertanian ini? Kenapa kali mungkin usaha lain atau kenapa jatuhnya ke pertanian nih? Nah, penasaran juga ini kenapa jadi pertanian nih yang Ibu pilih ini?
1: Nah, itu sebelum kami bergelut di pertanian, itu juga sebetulnya ya, kalau saya ya terus terang cuman ibu rumah tangga biasa. Kemudian kalau untuk suami kan saat itu masih jadi buruh ikut orang. Nah saat itu kebetulan lagi nganggur nih, terus karena di kampung kami itu juga ada lahan tidur, maksudnya itu lahan masih hutan gitu. Jadi cobalah kita iseng-iseng nanam. Saat itu pertama kali yang kami tanam adalah cabai. Jadi kebetulan saat itu kok bagus ya, padahal istilahnya tanpa teknologi, tanpa istilahnya masih seadanya. Nah saat itu kebetulan kok bagus hasilnya, terus bagus juga harganya. Nah disitulah kami mulai belajar, lebih menekuni lagi, lebih belajar lagi lebih jauh, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut untuk di bidang pertanian.
0: Alhamdulillah berjalan berlanjut sampai sekarang ya. Kalau boleh tahu nih Bu, waktu awal-awal itu berapa luas tuh lahannya yang ditanami itu cabai dulu ya Bu ya, berapa luas tuh? Iya. Pertama-tama tuh udah sekarang sudah sampai berapa nih?
1: Iya, dulu itu masih iseng ya, karena masih iseng jadi nyoba nanam cuma sedikit, dan saat itu bibit pun kita masih bikin sendiri, enggak beli yang dari toko seperti itu. Untuk itu luasnya sekitar cuma 20 kali 10 aja, dan itu ada terdapat 4 bedengan saat itu. Itu cukup untuk ditanami sekitar 150 pohon saat itu.
0: Lumayan ya, 150 pohon.
1: Ya karena saat itu kan jaraknya rapat, terus saat itu perairan masih bagus. Nah, jadi kebetulan kok bisa jadi bagus juga hasilnya, gak nyangka juga, bener luar biasa saat itu.
0: Ya, lumayan tuh Bu, 150 pohon tuh.
1: Iya.
0: Kalau panen berapa itu Bu?
1: Saat itu pertama kali panen itu bisa mencapai itu ya 15 kilo ya, 15 kilo 20, paling tinggi 20 kilo saat itu.
0: Lumayan ya, juga ya Bu ya. Apalagi kita tahu sendiri kan harga cabai seberapanya kan.
1: Itu dulu banget loh, padahal banget. Kalau sekarang ya seperti telah naik turun juga sih.
0: Dulu banget itu apa nih?
1: Dulu
0: Bu?
1: Banget
0: tahun
1: itu ya dulu.
0: Berapa itu?
1: Sekitar tahun 2012 itu pertama kali.
0: Wah, udah lama nih 2012, betul, sekarang udah 2026.
1: Tapi sempat vakum juga loh.
0: Vakum. Kenapa tuh vakumnya yang kemarin tuh?
1: Nah vakumnya itu ya seperti ini nih, musim kemarau kan, terus air saat itu kita belum bisa bikin sumur yang dalam kayak gitu. Terus akhirnya nyari kerjaan, yaitu kerjaan bangunan kan lagi marak saat itu. Kalau musim kemarau kan banyak tuh orang kerjaan bangunan, jadi ke situ kami vakumnya
0: habis itu. Kembali laginya kapan tuh?
1: Nah kembali laginya itu pas puasa, menjelang bulan puasa itu kan capek nih kalau ikut jadi buruh, jadi coba kerja di rumah ya, seperti itu kita
0: kembali
1: nanam lagi
0: kita kembali ke kebun lagi
1: seperti
0: nih,
1: itu
0: ya. Menarik sekali nih ya kan, awalnya ini 20 kali 10 aja lahannya 150 pohon dengan hasil 15 hingga 20 kilo, itu lumayan banget pula-pula untuk memulai sesuatu seperti itu. Tentunya dari tahun 2012 break sebentar kan, karena mungkin kemarau kata ibu tadi kan, habis itu kembali lagi kita ke kebun.
1: Iya, continue seperti itu dalam tiap tahun.
0: Kalau sekarang nih, lagi kemarau bagaimana nih?
1: Alhamdulillah kalau sekarang ini ya mulai tahun 2022 tepatnya itu kita nggak pernah vakum lagi tuh. Itu rutin, dan sampai sekarang, sampai detik sekarang masih kami menggeluti kebun seperti itu. Karena sudah dari pembelajaran dan pengalaman kan sudah mempersiapkan nih, sumber air kita siapkan, kemudian untuk peralatan dan istilahnya pencegahan untuk tanaman supaya tetap hidup, bagaimana hidup caranya
0: menghadapi
1: itu.
0: Musim seperti ini ya.
1: Iya, sudah alhamdulillah sudah bisa
0: mempersiapkan. Alhamdulillah nih sudah bisa, jadi ini nggak ada break-breaknya lagi nih ya Bu ya. Pokoknya gas terus lah.
1: Gas terus.
0: Apalagi ibaratnya pangsa pasarnya kayaknya sekarang gitu, tambah ramai juga ya Bu ya untuk sayur-sayuran ini. Apa aja tadi kalau sekarang nih produknya nih Bu?
1: Nih kalau untuk sekarang hanya cabai saat ini yang masih bertahan di kebun kami ya. Padahal kita juga nanam juga sih yang timun itu, timun. Tapi entah kenapa waktu musim panas ini produksinya itu menurun. Yang biasanya sampai masa panennya itu sampai 2 bulan satu bulan dia sudah tidak produksi lagi buahnya.
0: Ini ya, kayaknya timun tir dia bisa bertahan nih di kemarau kita di Kalimantan Selatan ini ya. Tapi alhamdulillah cabai masih bertahan ya.
1: Iya, cabai alhamdulillah luar biasa cabai.
0: Luar biasa nih cabai kita nih.
1: Cabai insyaallah istilahnya kalau kita masih bisa ngasih air, insya Allah bertahan saja dia.
0: Insya Allah masih bertahan dia hidup cabai-cabai itu. Ya alhamdulillah nih ternyata nominnya dimenangkan oleh cabai ini ya, yang masih bertahan hingga sekarang di tengah gempuran musim panas seperti ini ya Bu ya. Nah Ibu Sugik nih, mungkin sejak awal Ibu ini apakah memang bercita-cita untuk menjadi petani atau justru usaha ini berawal dari keinginan mengisi waktu luang saja, atau mungkin setelah ini ada inovasi lain lagi nih dari pertanian?
1: Awal mulanya kita itu nggak kepikiran ya untuk jadi petani, karena kami itu kan sejak awal merintis itu kami sebetulnya pedagang. Nah, pedagang kuliner saat itu jualan warung makan soto saat itu. Kemudian di era banyak nih bermunculan bisnis baru, bisnis kuliner, dan situ kami mulai tergerus, mulai kalah saing ya dengan yang lebih modern seperti itu. Kemudian ya itu tadi kita beralih cari inovasi yang lain dari yang lain begitu. Itu salah satunya bertani, karena masih jarang saat itu di kampung kami orang yang bisa menanam berkebun sayur seperti itu.
0: Iya, kalau mereka jualan yang masak, Ibu jual bahannya.
1: Nah, ya kan ya? Jarang banget saat itu di kampung kita itu yang bisa bertani. Jadi ya modal nekat lah kami itu sebetulnya saat itu.
0: Modal nekat alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Dari 2012 sampai 2026. Wah, sudah berapa lama? Lama banget.
1: Iya.
0: Mungkin itu yang membuat akhirnya Ibu memutuskan untuk menjadi petani ya, sebuah usaha yang dan diseriusi usaha itunya sekarang ya, Bu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Mungkin Ibu bisa diceritakan nih bagaimana kondisi usaha saat pertama kali dirintis tentunya.
1: Pertama kali itu saat itu kan namanya lahan baru mungkin, jadi belum pernah terkena seperti obat kimia atau apapun itu, dia bagus sekali saat itu kondisi tanahnya. Kami sempat menanam saat itu apa itu gambas ya, kalau bahasa Jawa sih kita bilang karawila ya. Nah itu kemudian cabai. Nah dua periode itu, setelah itu kita, datanglah ke musim panas, karena kami belum ada persediaan air yang banyak saat itu, jadi kita coba ke usaha yang lain itu ya, ikut orang lah jadi buruh. Kemudian setelah ada lagi waktu itu saya sih menanam cuman kecil-kecilan sebagai mengisi untuk dapur aja gitu. Jadi untuk kebun ya kami biarkan kondisi kering, karena memang saat itu ya kami tinggal kan dekat hutan. Nah di situ mengkhawatirkan juga. Nah ya betul, kondisi air tidak ada, itu sungai kering kan, sumur juga nggak begitu ada airnya. Jadi kami beralih ke usaha yang lain saat itu,
0: dan ternyata balik lagi itu ya ke usaha pertanian ini lagi. Ternyata pertanian lebih menjanjikan sampai sekarang ya Bu ya.
1: Iya,
0: dari mulanya untuk ngisi dapur sendiri, akhirnya bisa untuk ngisi dapur-dapur yang lain nih. Alhamdulillah. Iya. Dari lombok yang 150 batang sekarang sudah berapa pohon yang ditanam oleh Ibu Sugik nih tentunya. Nah nih Bu, ketika mungkin memulai usaha pertanian ini nih, apa nih modal awal yang paling diperlukan nih, baik dari segi dananya, lahan atau peralatan, maupun pengetahuan ataupun pengetahuannya nih. Mungkin kalau senang perompak yang ingin juga memulai bertani nih, apa ini yang harus dipersiapkan nih Ibu? Silahkan nih Bu.
1: Yang pertama ya niat ya, nomor satu itu pasti niat. Kemudian yang selanjutnya itu alat pendukung aja, yang pasti kan cangkul itu nomor satu sudah untuk modal awal.
0: Modal
1: ya kan,
0: awalnya
1: ya.
0: Iya.
1: Umumnya itu ya cangkul itu nomor satu ya. Untuk pendukung yang lainnya kita bisa pakai ya pupuk kandang, itu udah paling terjangkau harganya pupuk kandang itu. Dan untuk pupuk kimia itu ya kita gunakanlah secukupnya, karena yang nomor satu itu kan dia memerlukan pupuk kandang terlebih dahulu, kemudian kita harus menjaganya dari rumput gulma seperti itu. Nah, itulah modal awal. Jadi untuk masalah bibit kita bisa bikin sendiri untuk anggaplah pemula ya. Ya, alhamdulillah kita, kalau kita bisa beli bibit yang udah unggul yang ada di kios pertanian, karena itu biasanya udah tahan terhadap penyakit atau hasilnya juga lebih maksimal seperti itu. Namun kalau untuk kita skala terbatas, ya bisa dicoba dengan bibit, kita bikin bibit lokal seperti itu, dan penggunaan pupuk kandang, atau kita bisa juga menggunakan yang insektisida misalnya untuk mencegah biasanya kayak ulat, serangga seperti itu. Sekian yang biasanya pertama kali yang kami lakukan seperti ya, itu sih ya, pertama itu kali bertanam.
0: Mungkin waktu ibu pertama kali bertanam nih ya Bu ya, mungkin pengalamannya nih apakah sudah pernah punya pengalaman bertani lebih dulu, atau ibu dulunya tuh belajar juga nih dari nol, atau bagaimana nih hingga bisa bertani hingga sekarang? Kan kata ibu tadi kan awal-awalnya sudah 150. Nah, untuk iya, orang betul. Pemula yang mungkin tidak tahu apa-apa, 150 itu kayaknya belum bisa tuh, satu pohon atau dua pohon aja tuh kayaknya sudah bagaimana gitu merawatnya lah. Nah ini sedangkan ibu Sugi kan sudah bisa dari awal tinggal 150 batang pohon cabai. Ini mungkin apakah ada sudah ada pengalamannya, atau ibu belajar dari nol juga nih, bagaimana nih?
1: Nah, untuk pengalaman belum pernah sama sekali ya saat itu, belum pernah sama sekali. Namun kita ada juga punya teman, sahabat-sahabat petani, teman mereka nanamnya itu bukan cabai saat itu ya, mereka lebih pronya dia nanamnya jagung saat itu.
0: Jagung gitu ya, teman-temannya ya Bu ya.
1: Nah itu jadi ya, jadi ilmu dasarnya berasal dari beliau itulah yang disampaikan ke kami. Ya seperti ini, jadi cobalah kami. Jadi saya itu kan ambil pekerjaan yang paling ringan, yang anggaplah kita bikin pembenihan lah, seperti menyemai benih kan tuh. Kan sedikit aja 150 gitu, 150 pohon itu sebetulnya sedikit loh. Jadi dengan bibit-bibit yang misal kayak cabai yang busuk itu bisa kita bikin seperti itu. Kebetulan dia sudah tinggi, sudah satu kilan tangan ya, baru kita tanam di lahan saat itu.
0: Iya, semai dulu baru tanam di lahan.
1: Nah, jadi setelah itu ya kita ngikut tanya-tanya juga dengan petani yang teman-teman kita tuh seperti ini. Cuman sebetulnya hal-hal seperti itu padahal itu privasi loh, karena kan itu rahasia perusahaan. Betul. Jadi kita masih meracik sendiri gimana sih seperti itu. Semuanya berawal dari percobaan, kemudian ada yang berhasilnya, ada yang bagusnya, ada yang enggaknya juga. Tanam dari 150 pohon itu enggak semuanya bagus loh. Ada sih salah satu, salah dua, itu sampai ada yang dia mati sendiri, dan yang seperti ya begitulah namanya bertanam
0: yang penting kita coba dulu nih ya, kita tanam dulu sebanyak-banyaknya. Masalah yang hidup berapa itu bonusnya tuh ya Bu ya, yang penting kita coba dulu nih. Yang namanya belajar kan yang pemula-mula ya Bu ya.
1: Pemula.
0: Nah, mungkin nih kalau dari usaha ibu ini sendiri, Bu Sugi ini, siapa yang paling mendukung ketika ibu ini memutuskan untuk memulai usaha ini, memulai bertani? Siapa yang paling mendukung ibu?
1: Yang paling mendukung tentunya warga sekitar saat itu, tetangga. Tetangga kan mereka gimana ya, kalau jarang bertani kan, jadi seperti kagum aja begitu pertama kali melihat kesan kita bisa metik cabai saat itu. Wih, bagus ya, bisa ya hidup di saat itu kan hutan, jadi dikira nggak bisa hidup seperti itu. Ih, bagus ya ditanam di sini ya gitu. Nah disitu jadi ya nggak menyangka juga kok bisa bagus ya, jadi mereka kayak terinspirasi gitu. Jadinya ya asik lah saat itu pertama kali
0: dimana coba-coba kan kata ibu juga, lahannya dekat hutan nih, kita kan juga tidak tuh bagaimana nih, ternyata nih luar biasa ya Bu ya, dari lahan seperti itu nih tentunya bisa menghasilkan. Tetangga-tetangga juga mungkin wah bisa ya. Apalagi kayaknya kalau kita nanam bisa metik panen sendiri, kayaknya senang banget ya kata sih Bu. Seperti
1: betul
0: itu ya.
1: Sekali bisa bagi-bagi juga ke tetangga. Terus jadi tetangga biasa kan nanamnya mereka saat itu singkong ya, umumnya singkong sama jagung, tanaman yang keras-keras. Kalau cabai kan jarang banget gitu,
0: belum ada tuh, mungkin jarang ya.
1: Nah, jadi jarang, mereka nanamnya ya cabai, cabai besar kan umurnya kan itu lebih pendek daripada cabai yang pedas tuh, cabai cabai japlak kalau kita bilang ya, tiung ya kalau bahasa Banjarnya,
0: lombok tiung dan kita
1: lombok tiung dan kita.
0: Beda nih ya kan, bisa subur nih kita kalau melihat kita tanaman kita subur atau berbuah banyak itu kayaknya happy juga ya Bu ya, seneng juga, seneng banget apalagi bisa menghasilkan, tambah seneng iya, lagi ya kan.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, mungkin dari perjalanan nih, dari perjalanan tahun 2022 yang kata Ibu sudah konsisten hingga sekarang ya.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Sudah kredo op-opnya lagi, jadi kita gas iya, terus betul. Nih 2022 sampai 2026 ya kan. Apa nih pengalaman yang paling berkesan yang membuat Ibu Sugih ini merasa bahwa kayaknya usaha ini layak deh untuk terus dikembangkan nih. Nah, apa nih yang membuat Ibu merasakan bahwa usaha ini layak nih, harus dipertahankan, harus dikembangkan pokoknya.
1: Nah, saat itu kita sudah mulai menambah nih untuk luas lahan kan, jadi terus ada nih teman-teman yang mereka itu nganggur ya, jadi seperti kita ini ayolah kita coba kerjasama, kita bikin kebun yuk, nanam ini yuk. Nah, mereka tuh positif ikut, jadi kami sambillah kami bertanam itu kerjasama. Dan kebetulan saat itu yang kami tanam itu melon. Nah, kan jarang tuh saat itu orang nanam melon. Dan itu juga ya seperti wah aja gitu, melon kan sebuah buah yang mewah lah, anggaplah seperti itu kan ya.
0: Ada juga nah, di sini kan dulu kan ya melon.
1: Jadi itu kebetulan harganya juga pas lagi bagus dan orang pada cari-carian lah seperti itu. Jadi senang aja saat itu, pokoknya jadi ketagihan gitu nanam itu, nanam terus. Jadi tapi nggak bisa sih dalam satu lahan ini ditanam produknya itu terus terus, nggak bisa, harus kita selang-seling. Iya betul. Jadi supaya dia nutris tanahnya itu tidak habis di
0: situ aja.
1: Ya begitu.
0: Jadi selang-seling ya untuk tanamannya nih ya Bu. Mungkin ada waktunya juga ya, selang beberapa waktu mungkin ditanam ini, habis itu diganti lagi tanam ini, seperti itu ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ganti-ganti seperti kata Ibu tadi, biar nutrisi tanamannya itu bisa berganti-ganti juga, tidak kada habis di situ-situ aja. Sampai sekarang nih Bu ganti-ganti tuh Bu?
1: Sampai sekarang, cuman kalau kita saat ini musim kering seperti ini, kita masih mempertahankan tanaman yang ada dulu. Semoga nanti pas sudah ada mulai ada air, kita bisa menambah lagi varian tanaman di kebun.
0: Pokoknya kalau musim kemarau seperti sekarang, yang mana masih bisa bertahan itu yang kita pertahankan.
1: Ah iya, betul seperti itu.
0: Pokoknya yang masih bertahan itu yang harus kita pertahankan.
1: Iya.
0: Dan kita juga ingin mengajak kembali nih Bu dengan Sanang Perompak Sabarataan, kalau ingin bergabung di ruang UMKM pada siang hari ini, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539. Sambil menunggu dengan Sanang Perompak Sabarataan yang bergabung, mungkin kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Bu ya. Tetap bersama kami di Perompak FM, Suara Budaya Banjar.
2: 22,1 Pradua filter mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
7: Halo, Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.

menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, Nongsana Perompat, masih di ruang UMKM di siang hari ini dengan peran perempuan dalam pertanian perkotaan bersama Ibu Sugik nih, beliau adalah owner Manuntung Farm. Dan ternyata ada telepon yang masuk nih, kita terima telepon dulu ya Bu Sugik ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Yang di Jalan Tembus.
1: Acil Yanti. Nah, silahkan Acil Yanti.
2: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu.
2: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah baik.
2: Hai.
1: Ibu sendiri gimana?
2: Di mana pian yang berkebunnya tuh Bu?
1: Nah, ini tempatnya lokasinya penasaran sudah. Nah, ini ulun berkebun itu di Jalan Ayani KM21, Bu. Pernah enggak main
2: kesana? Oh, daerah Olim berarti lah.
1: Ah, iya, betul sekali.
2: Enggi, alhamdulillah. Dasar situ dasar subur, Bu. Tanaman di situ. Enggi. Dulu kan, waktu jorong kan dulu kan gulup lah, renyampet itu. Yang apa, irigasinya, Bu. Kan itu dulu mama jaka tuh, apa ya, orang Banjar tuh bahumak aja lah.
1: Oh, iya. Enggi, kita Enggi. Bahumak.
2: Iya, jadi kan di itu ada yang di terannya tuh Bu, orang berkebun-kebun kayak itu tuh. Memang bujur japin tadi sengkong yang ditanam.
1: Iya.
2: Tapi wah ini sudah pakai apa cabe kak?
1: Nah, ya, dulu itu mayoritas ya? Tanamannya tuh yang lama-lama itu kayak singkong, terus pepaya, jagung seperti Enggi? Itu. Nah, sekarang Enggi. Ini udah mulai ada kok yang nanam yang sayur-sayuran yang umurnya pendek gitu Bu.
2: Enggak kayak nah, sawe lah.
1: Nah iya betul kayak daun-daunan.
2: Kano enggak kayak apa tuh lagi tuh kayak timun. Tapi nih alhamdulillah Bu sayur-mayur mahal.
1: Iya tapi perjuangannya juga enggak mudah Bu.
2: Enggak apalagi ya. Inilah tapi enggak gitu deket lah sama irigasi Bu.
1: Kalau tempat kami itu jauh dari irigasi Bu ya. Kami itu masih wilayah kampung tapi enggak dekat kok dengan irigasi. Irigasi itu mungkin daerah Golf ya. Lebih dalam.
2: Tapi nih Bu pepaya mahal.
1: Iya, terus terang
2: kalau
1: memang saya akui.
2: Kalau salah nggih 12.000 kah sekilo?
1: Iya, ulun nukar malah 15.000 Bu 1 kilo.
3: Mahal lagi ini.
2: Iya. Biasa 5.000 sekilo timun Bu 16.000 Bu sekilo timun.
1: Kami terakhir jual itu ini harga partai ya karena dari kebun saat itu harga 9.000. Kalau di pasar ya harga 13, 14.
2: Enggak berjalan. Ya warung di rumah dah Bu
1: Iya berarti hafal pian lah harga-harga Madul. Pasar.
2: Dulu sampai 18.000 kalau terong sama terong 20.
1: Iya, bahkan
2: pari sama
1: itu.
2: Juga kalau pari itu sama kena itu sama timun Bu mahalnya pari.
1: Kalau timun memang harus kuat air Bu karena dia kan komposisi dari buahnya sendiri kan air di dalamnya iya.
2: Anunya buahnya kada itu Bu kecil-kecil aja.
1: Cuman
2: agak panjang tuh ya. Mode anulah sekilam lah panjangnya. Kecil-kecil.
1: Iya.
2: Kada itu. Apa itu terong mahal, kacang satu lincah 1.000. 40 Bu sekilo.
1: Iya, kami di pasar Uli itu sudah dari petaninya memang udah mahal duluan Bu. Bahkan kacangnya itu masih kecil-kecil, waktu itu udah dipanen sama mereka.
2: Besar betul, alhamdulillah. Tapi kalau ibaratnya lah walaupun mahal, tapi perjuangan yang nanamnya pula.
1: Iya betul Bu, perjuangan yang nanam. Mempertahankan si tanaman ini Bu, kita nginjak tanahnya ya udah begitu panasnya ya bayangin. Kita tanamannya hidup di tanah seperti itu.
2: Tapi kalau tanahnya digulup tuh kayaknya lebur-lebur kayak itu kak Bu?
1: Kalau digolop itu tanahnya bagus Bu, tanahnya tanah hitam. Kalau di tempat saya itu handil ya, masih handil kayak gitu. Tanahnya masih berupa pasir sih, talahan gambut. Jadi lebih ekstra itu Bu kami nanamnya karena pasir kan bukan tanah hitam seperti di daerah Sukamara, Cikurnia kayak gitu.
2: Nah betul. Air pasir. Jadi pasir. Harus disiram tiap hari itu berarti, Bu lah.
1: Kuat-kuatan kita beli bensin buat ngisi itu, nyedot air dari sungai. Alhamdulillah sungai itu masih ada airnya sih sampai saat ini.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, satu sungai.
2: Yang penting ada anunya. Tapi kalau yang cabai itu paling kuat kalau biasanya, Bu.
1: Iya, cabai itu juga.
2: Yang tiung tuh.
1: Nah iya, lombok tiung gitu. Saat ini masih bertahan di kebun kami cuma lombok tiung gitu, Bu. Kalau untuk tanaman yang kayak sayur-sayur lain-lain itu udah dia umurnya nggak bisa panjang. Belum waktunya mati, sudah mati, Bu.
2: Walupang biasanya bisa lah, Bu. Di anokan Jawa, apa jorong labu tuh?
1: Labu.
2: Yang labu.
1: Iya,
2: labu merah
1: juga.
2: Tuh.
1: Ada juga, kami pernah nanam itu juga dulu itu, tapi cuma sedikit sih ya, paling 20 pohonan aja dulu itu nanam.
2: Enggi, ini tekanan mahal, Bu, sedikit benar, 5.000, paling sekitar 4 jarian, 5.000.
1: Apa-apa mana kecil-kecil? Kebanyakan bahkan produk sayuran wadah kita ini dikirim dari Jawa, Bu, sebagian, karena saking mahalnya di kita gitu loh.
2: Enggi.
1: Iya, mudah-mudahan. Nah kita nih istilahnya pian usaha lancar, kawan menukar masih kawan sayur-sayuran.
2: Cabai mahal, jar ading ulun mana aja. Kalau yang bujur-bujur lombok anak tuh 120, Bu. Yang japian kayak tiung tuh.
1: Iya, lombok tiung lokal itu yang harganya segitu.
2: 120. Kalau kayak bilanya mahal lombok itu jenya keriting tuh paling gak ada jenya 60-70 yang keriting.
1: Iya, lombok keriting yang merah yang panjang-panjang itu ya.
2: Inggi. Iya. Itu jenya mempati gitu, nah mempati nang lombok anu.
1: Lombok tiung.
2: Bah, kalanya kan jualan-jualan anu ini lombok ada mau apa ada lombok asli gitu nah.
1: Iya, kayak apa
2: kayak di ulun kan jual anu pentol bakso. Yang pentol kuah.
1: Iya betul.
2: Nah, jadinya lomboknya itu.
3: Harus nang itu lomboknya.
2: Jadi kan berhubung lombok mahalnya, sedikit aja seperlunya aja bawa, bila habis sudah habis, say.
1: Iya,
2: kadang
1: terdampak anu, Bu, ya, yang biasa, usaha kuliner pon. Ya,
3: semuanya ini terdampak. Bagi kuliner
2: lancar. Alhamdulillah. Nggih, mudahan anu aja boleh lancar aja yang berkebun sehat. Tapi tuh kebunnya tanah ibu sendiri.
1: Ini tanah Acil Ulun. Acil Ulun kebetulan punya lahan luas, tapi beliau suaminya nggak bisa mengelola, jadi istilahnya nggak kuat lah, badannya udah nggak bisa lagi mengelola lahan. Jadi kami yang mengelola daripada jadi hutan, Bu, kayak gitu.
2: Itu, Bu, kalaunya bisa deh misalkan diulah sumur gitu, nah, Bu, mulah sumur sendiri kan untuk mengambil air di kebun di sekitar situ.
1: Iya, kebetulan kami sudah bikin sumur. Jadi alhamdulillah kalau sungai itu airnya udah terlalu, air sungai nggak bagus juga, Bu, karena terlalu asam dia sudah gitu, terlalu kena panas. Jadi kami bergantian kadang air sungai dicampur sama air sumur kami. Jadi dia bisa netral seperti itu, nggak merusak tanaman.
2: Biasanya sumur, maksudnya sumur tuh lebih bagus kebanyakan daripada di sungai.

0: kalaunya itu kan kalaunya di Ulin habis itu ke Sungai Tapuk pula jualan anunya berbagi anunya tuh sayur mayurnya.
1: Dari sumbernya itu dari pasar Ulin ya biar yang saya tahu, kemudian barulah larinya yang kayak ke ya ke
0: Sungai Tapuk
1: kita ini Banjarmasin sini Banjarbaru
0: Sungai Tapuk nggih
1: Sungai Tapuk itu ya. Biasanya pasar anu juga pasar grosir pasar apa ya itu pasar induk juga tuh Sungai Tapuk tuh kadang malah ada dari Sungai Tapuk ke dibawa ke pasar Ulin. Nah jadi Sungai Tapuk tuh banyak juga loh dia hasil ininya hasil buminya gitu.
0: Nggih. Ya, alhamdulillah. Mama jagung mahal, Bu. Jagung 7.500.
1: Apa ya kita nih yang murah ya saat ini, bahkan kangkung sungai pun enggak murah, Bu lah. Genjer pun mahal, suluh juga ya, mahal.
0: 7.000.
1: Gitu. Iya. Ya, apalagi ya, tanaman yang dibudidayakan mereka perlu modal terus tiap pagi sore harus nyiram seperti itu.
0: Kalau dipikir-pikir jelas kan ibaratnya tuh mengangkat anak jelas mengangkat bagian anak pertanian. Nah. Tapi peng bagian anak pertanian berjuangnya juga.
1: Sama-sama
0: melawan panas
1: menukar berjuang ya Bu yang mana berjuang
2: sama-sama berjuang kita nih ya.
0: Besar Bu anak ya cuman terjajah sepupulan manja kada ada jangan murahnya lagi. Ya di ngui parulan tuh ano kan berjual pentol kuah tuh kan perlu sawi sop.
1: Aduh, oh jangan. Iya Bu lah. Maaf pentol kuah tuh yang nyata tuh lah. Ulun mikirkan yang jualan soto aja loh. Kayak kita nih kan ya daun bawang udah mahal. Terus cabenya jeruk nipisnya pun mahal. Jeruk nipis hari ini tembus 40.000 loh di pasar.
0: Ano ading ulun Bu ay nukar 30.000 sekilo.
1: Apa itu? Jeruk nipis. Ah iya itu murah loh Bu. Tadi pagi ini kena 38 loh dari pasar Ulin
2: tadi. Kena 38 tuh Acil Yanti.
0: Masyaallah. Akbar. Bagaimana lah apa tuh jeruk? Apa tuh nang besar tuh apa?
1: Jeruk lemon kah?
0: Bukan yang 5 kuit aja orang tuh.
1: Nah, 5 kuit itu mah 5.000 satu biji malah.
2: Barang lagi tuh apalagi musim kemarau nang ini bebanju udah enggak pulang masih ya kalau. Ayo.
0: Yang namanya perlulah tetap ae. Jadi entah kodela dengi parulun julun adalah jalan anunya jalan limau nipis sebanyunya julun hari panas segini dah aja ya Allah
2: ada ibu hima kemarahnya ya lo Bu.
0: Ya Allah ya Rabbi ayo hajun yang penting jurang telah biar aja ada apa biar aja mahal tapi ada barangnya.
1: Nah, barangnya gini
0: kada kawa. Kada kawa sedikit, kada kawa banyak sedikit gitu nah. Nah, mengaran perlu lah kita nih kada kawa.
2: Iya,
0: adanya duit banyak mun kada ada barangnya. Ulun syukurin kan biasa lo nukar mau nukar timun tuh lah sudah harganya 12.000 sekilo dulu, rasa mahal. Sekalinya
1: ya sampai nang
0: ini semalam 16.000. Oh, kada apa-apa jurang perlu.
2: Nah ya.
0: Perlu jilun jadi
1: kata kalau diganti
0: ya lo penting kan ada duitnya ada barangnya yang pentingnya berkebun jun sehatan gitu nah kawan mah masih mah ngebun mah nanam-nanam lagi ya temennya nah ya tadi kan jurung daya kita tuh perlu penjual sayur-sayur kata kawan kata sayur tapi alhamdulillah kita bawangkan murah gitu nah
1: ini bulan alhamdulillah bawang ini terjangkau benar harganya.
0: Inggi, itu di situ anaknya telur murah. Nah, kawa aja masih punya ada yang naik, ada yang turun gitu.
2: Saling melengkapi.
0: Inggi, amunnya kita naik berat. Kasian.
1: Kasian. Ya, kita berpikir anak-anak tukar.
0: Yang berkebun gini berjanem bawang menanam kawa anu jadi diambil tuh daunnya aja kalau ditanam. Kawa lah kan di banjir nih Bu ditanam bawang dah.
1: Daun bawang tukah kawa bila pian
2: kalau di daun
0: bawang dulu, yang bawang merah Bu
1: bawang merah sih dia kada pernah sih ulun nyoba nanam ulun nanam pun paling ulun ambil daunnya aja tuh buat dadar telur. Tapi busuk juga lama-lama dia.
0: Ayo mudahan sehatan aja bulah yang berkebun-kebun janganlah ibaratnya tuh jangan nambah kebun yang di rumah aja Bu panas. Apalagi turun ke kebun.
1: Iya, bujuran ulun nong.
0: Jadi bilangnya sung aja dulu Bu Ai turun jarang banjir sung dia turun. Jadi sudah jam 11, jam 12 sudah di rumah dah Bu Ai.
1: Iya Ai, istirahat sholat ya kalau kita
2: di sini kan kita
1: rutinitas
0: bubuan ikan. Panas. Iya, iya. Ayo mudah kesehatan berataan aja pula. Juga si anu nih penyiarnya juga sehat. Kita sabar aja kada kawa peng lah kehandak orang bang lah. Kemarau nih kata handak kita bang.

0: Kena tinggi apa jurang tu lah. Tapi kalau jarurang tu lawas lawas hujan juga pengena pada kemarau.
1: Iya.
0: Paling lawas kemarau ya 3 bulan 4 bulan lah kena kalau hujannya.
1: Tinggi ya.
0: Lebih anu lebih lawas kita gitu, nanunya. Nah, mudah-mudahan aja tak selamatan aja kita berataan. Tinggi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kisah nih kalau kasalnya dari nih penikmat dari hasil panen para petani.
2: Iya seru sekali.
1: Seru sekali ujar sini seperti itu. Neng ibaratnya ujar Ibu Sugi ke petaninya langsung, kami juga berjuang nih untuk bisa Bubuhan Pian menikmati sayur dan segala macamnya hingga sampai ke rumah Bubuhan Pian seberataan.
2: Iya.
1: Sama-sama apalagi musim yang kayak ini sama-sama berjuang ya Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Mungkin ini tantangannya tersendiri lah bola di musim seperti sekarang ini untuk semua para petani ya kan Bu.
2: Iya, tantangannya ya kalau musim panas ya seperti ini, kalau musim panas untuk penyakit cenderung kurang. Paling apa ya penyakit itu tadi aja layu kan, terus dia kadang bisa mati, terus dari nutrisinya lah yang tidak maksimal gitu.
1: Iya. Ini ya. Ada kurang lebihnya jadi kita lah bola.
2: Nah, gitulah.
1: Dan katanya nih Ibu ini juga UMKM binaan perwira, mungkin apa nih ibaratnya dari UMKM dari binaan perwira ini yang mungkin sangat-sangat membantu Ibu hingga sekarang nih dalam membina UMKM dari usaha Ibu sebagai di Manutung Farm ini sendiri nih Bu.
2: Baik, saya itu bersyukur sekali bisa bergabung di organisasi perwira yang awalnya ya saya tidak pernah sama sekali tahu apa sih organisasi itu, ngapain aja sih. Nah, dan ini pertama kalinya saya bergabung di perwira, saya itu banyak belajar, kemudian bertemu dengan teman-teman, mereka baik semua, anggota baik semua, dan ibu ketuanya pun luar biasa perhatian. Nah, di sini kami bisa belajar ya, di situ pernah ada narasumber dari bahkan dari dinas pertanian, dari PPL yang biasa hadir di setiap kelurahan. Kami juga bisa mengetahui ada legalitas usaha, kemudian ada yang namanya bazar. Dari situ pengalaman terbaik saat itu saya bisa, oh ini sih ini ya yang namanya bazar, oh begini ya yang namanya bikin izin usaha, ikut seperti pelatihan-pelatihan luar biasa, pokoknya
1: luar
2: itu
1: biasa, ya.
2: Di luar ekspektasi saya gitu, malah melebihi. Jadi saya yang sebelumnya belum pernah ya berkecimpung di hal-hal kayak pelatihan-pelatihan seperti itu, ini jadi sudah ada pengalaman. Jadi itu berawal dari perwira lah yang membawa saya ke situ. Alhamdulillah
1: perkenalkannya yang Bu ya bisa tahu lebih luas lagi. Nah mungkin Bu nih sampai sekarang nih apakah sudah memiliki banyak karyawan atau lahannya nih seberapa pas makin luas lagi nih lahan pertanian nih Ibu hingga sekarang nih?
2: Dengan beriringnya waktu bertahap-bertahap kami ada menambah lahan ya, membuka lahan baru ya, masih sekitar di situ juga nggak jauh. Pelan-pelan kan ada nih kami mencari karyawan untuk ya mengolah lahan. Ada untuk saat ini sudah ada 2 orang yang bisa membantu kami di lapangan ya di kebun.
1: Ini mungkin waktu kita juga mepet juga nih Bu ya. Tapi masih penasaran ya, rasanya nih produk-produknya dari Manuntung Farm ini apa aja.
2: Nah, iya,
1: dan
2: baik.
1: Juga nih kalau mungkin pangsa pasarnya kemana aja atau mungkin apakah para masyarakat juga bisa langsung membeli ke wadah Ibu atau melalui mana dulu dan mau belinya kemana nih, jelas alamatnya mungkin bisa dijelaskan nih semuanya nih Bu.
2: Baik. Nah, untuk pemasaran produk kami biasanya habis panen itu langsung ya kami masuk ke pasar. Saat itu saya sendiri yang langsung diterjun ke pasar, saya jual sendiri, panen sendiri, dijual sendiri saat itu. Kemudian lama-lama kita tuh udah kenal dengan apa ya, tengkulak seperti itu, bakul ya kalau kami orang Jawa bilang gitu. Nah, jadi pas kami sudah panen itu para tengkulaknya dia langsung tuh ngeborong semua, mau kualitas yang B atau yang A, mereka alhamdulillah langsung ambil semua. Jadi kami nggak fokus lagi untuk memasarkan produk ke sana kemari. Jadi kami udah fokus untuk produksi saja.
1: Sudah ada yang ambil.
2: Iya, betul. Untuk apa?
1: Produknya
2: warga,
1: nih apa aja nih, Bu?
2: Nah, untuk masyarakat biasanya bisa juga langsung datang ke kebun kami saat
1: itu. Mana alamatnya?
2: Ya,
1: nih?
2: Untuk alamat kita di Jalan Karya Manuntung. Jalan Karya Manuntung ini di Jalan Ayani ya, di PAL 21, ada dekat dengan asrama Kompi 623. Nah, di situ ada jalan namanya Jalan Karya Manuntung. Silahkanlah berkunjung ke kebun kami. Cari saja yang namanya Ibu Sugik, di situ semua sudah tahu.
1: Iya,
2: betul, bisa berkunjung. Banyak juga kok teman-teman kita yang berkunjung ke situ sekedar hanya untuk bahkan foto-foto pun banyak juga. Banyak, pokoknya juga menyenangkan lah di situ.
1: Jadi tempat wisata juga nih ya.
2: Iya, pernah kami juga
1: perkebunan nih.
2: Pernah kami juga saat itu nanam melon kan ya, waktunya panen melon nih, banyak juga tuh yang ingin ikut metik-metik.
1: Panen
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi ada juga. Jadi sekalian nambah relasi, teman-teman juga bisa rekreasi, bagi mereka seperti itu rekreasi ya. Kalau bagi kita kan itu keseharian ya.
1: Kalau orang seperti kota kan jarang nemuin itu kayak rekreasi.
2: Iya, makanya luar biasa respon dari teman-teman masyarakat, pokoknya bagus seperti itu. Jadi menyenangkan aja kita tetap bertani, ini nggak ada kapok-kapoknya lah. Iya, begitu kesimpulannya.
1: Kesimpulannya oke. Okay. Mungkin ini untuk produknya tadi kan Ibu yang sudah ada di cabai, melon, apalagi tadi
2: timun.
1: Dan nah,
2: untuk yang lainnya biasanya kami juga nanam jagung ya, selang-seling itu. Untuk cabai kami tetap ya, cabai itu kan masih bisa kita tumpang sari dengan tanaman yang lain.
1: Iya. Dan mungkin nih terakhir nih, terakhir banget nih Bu, sudah di akhir. Mungkin ini harapannya atau pesan-pesannya untuk dasanak perompak semuanya yang ingin memulai bertani ini, silakan Ibu.
2: Pesan-pesan teman-teman yang ingin mencoba bertani, ya nomor satu ya jangan malu lah dulu. Sebab kan walaupun pekerjaan bertani ini kadang pekerjaan rendahan, malu-maluin, kan ada juga tuh yang seperti itu. Tapi nyatanya tidak kok teman-teman ya, itu justru sesuatu yang luar biasa. Di situ kita belajar menanam

Felda, upaya menekan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kadang hanya dilakukan melalui pemadaman. Sektor pertanian juga umpat bergerak dengan membawa petani mengolah lahan tanpa membakar sisa tanaman maupun jerami setelah panen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, memadakan petani yang sudah selesai panen maupun yang mengalami gagal panen diminta kada membakar lahan. Sebagai gantinya, lahan akan diolah kembali menggunakan alat pertanian yang telah disiapkan pemerintah, nang kaya traktor lawan dua, traktor roda 2 dan roda 4. Menurut Syamsir, langkah ini menjadi salah satu upaya mencegah munculnya titik api yang hanyar, terutama ketika kondisi lahan masih rawan terbakar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pengelolaan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan ke depan. Pengerjaan dibagi kepada kelompok tani dengan pendampingan penyuluh pertanian, balai penyuluh pertanian, serta petugas dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Sidang menegaskan pertanian kada boleh lagi membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, apalagi praktik tersebut sudah terpantau di Kabupaten Banjar dan melibatkan 2 orang. Samsir memandangkan pembinaan kepada petani tetap dilakukan, tetapi pemerintah akan mengambil tindak tegas jika pembakaran masih terus terjadi. Samsir berharap penertiban sektor pertanian ini juga membantu menekan karhutlah sekaligus mendorong petani mengelola lahan dengan cara nang lebih aman. Dukungan alat pertanian dan pengawasan di lapangan, upaya pencegahan diharapkan berjalan beriringan

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

0: tawa. Tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Habar Prompat bersama Ulun Helda, Balai Karantina Kalimantan Selatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis khusus gas dan kucing dalam rangkaian Road to Quarantine Day di Minggu 11 Oktober 2026 semalam berlangsung di kawasan Car Free Day Masjid Sabilal Mukhtar di Banjarmasin. Kegiatan ini juga diisi dengan jalan santai dan senam bersama yang terbuka gasan masyarakat umum. Kegiatan ini menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung Mangkurat, serta Bank Rakyat Indonesia. Selain pegawai Dharma Wanita Persatuan dan keluarga, kegiatan ini juga diumpati Mitra UMKM, Komunitas Reptil serta masyarakat. Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Erwin A.M. Dabuke, memadakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran karantina yang memanfaatkannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, peran karantina kada hanya berkaitan dengan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga mencakup edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan manusia. Melalui rangkaian kegiatan ini, Bu Bansidin akan menunjukkan bahwa karantina tidak hanya bertugas melakukan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga hadir gasan memberikan edukasi dan manfaat gasan masyarakat. Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies menjadi langkah penting gasan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan sekaligus melindungi kesehatan manusia. Sin juga menambahkan upaya pencegahan penyakit hewan memerlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemilik hewan peliharaan, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi sesuai jadwal menjadi langkah penting gasan menjaga kesehatan hewan sekaligus meminimalkan resiko penularan penyakit termasuk rabies dalam menular dari hewan ke manusia. Kegiatan ini juga mengangkat pendekatan online healthy, yaitu konsep menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui kolaborasi

Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara di edisi siang hari ini, anak-anak. Edisi hari Senin di 12 Oktober 2026 masih bersama Lon Helda yang masih menemani

0: sebangsa.
1: Mungkin dari Kelilingi Setara, mungkin perwakilan ada yang
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kelilingi Setara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

suara budaya Banjar dan Tanah Prompat, setiap daerah di Indonesia ini memiliki tradisi yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah ini memiliki kekhasan tradisi dan budaya yang sangat luar biasa nih Dang Sana. Salah satunya nih Dang Sana, kalau kita berjalan-jalan ke Pulau Riau, di sini ada tradisi beganjal nih. Tradisi beganjal ini terdapat di daerah Kepulauan Riau yang mayoritas masyarakatnya ini adalah suku

0: kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Gamel Santara di siang hari ini. Setelah tadi kita membawa bertahan ke Kepulauan Riau dengan tradisi beganjalnya, kemudian kita akan membawa Buan Pian Sabarataan ke Sulawesi Selatan. Ini ada tradisi maraka bola ini irang sana. Di mana tradisi maraka bola ini, tradisi ini adalah yang paling unik nih. Ini merupakan tradisi gotong royong memindahkan rumah pada masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan. Tradisi gotong royong di tengah masyarakat desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Riau, Kabupaten Baru tersebut, ini masih kerap dilakukan

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Pajak. Suara Budaya Pajak. Suara Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Lun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui satuan tugas pengawas penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi mulai melakukan

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Senang perompat saat lagi kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Bersama RRI Kupang dan RRI Jakarta dengan tema yaitu tradisi suku Boti di Timur Barat.
2: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Jaringan Nasional RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang, Kak Jane. Tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
2: Iya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Perompat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara dari Kupang, kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Andus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan
1: bisa di Jakarta itu di 021 350

0: catatan Twitter kalian terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang putih. Jadi kalau kita lihat ini film lagu pertama itu bagaimana pandangan orang putih tentang hakikat hidup, pandangan orang putih tentang hakikat karya kerja, pandangan orang putih tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, pandangan orang putih terhadap alam sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya yang terakhir, saya mau yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang putih itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi, curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang, nanti orang putih yang orang-orang yang disebut hal lain itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tangan untuk anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang, karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah raja tangan kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana. Dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka akan ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok ini. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu.
1: Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah. Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dang sanak semuaan, kinerja aparatur sipil negara kada cukup diukur dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan. Hasil kerja ini juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membuat pelayanan publik berjalan jadi jauh lebih baik. Pesan ini menjadi penekanan dalam pembekalan kepada 146 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Kota Banjarbaru melalui orientasi P3K tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin 12 Oktober 2026. Para peserta diminta memahami tugas dan tanggung jawabnya sekaligus membangun disiplin, profesionalisme, dan integritas dalam bekerja. Pelaksana tugas 1 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Raden Indra yang mewakili Wali Kota Banjarbaru mengingatkan peserta agar kada sekedar mengumpati orientasi sebagai kewajiban, tapi memanfaatkannya gasan memahami peran sebagai ASN. Demikian Habar Prompat, pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberatan para pendengar perobat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, masih bersama di 87,7 dan 105,9 perobat FM Suara Budaya Banjar. Dang sanak, selamat sore. Ulun ucapkan dari studio RRI perobat Banjarmasin. Ada ulun kian di sini yang akan mengawani sampai kaina jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Dang sanak perobat, dan kita sudah bergabung bersama dalam program Ayo Goyang Goyang You yang akan mengudara sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih selama 2 jam ke depan, ulun akan menemani bubuan pian seberataan dengan suguhan musik-musik Banjar ya. Gasan bubuan pian semuanyaan yang mungkin hendak bergabung, hendak request mungkin dang sanak perempat, silakan request di dua line telepon kita ya. Yang pertama kita buka dulu di 0895-3405-09539, itu adalah nomor WA kita ya, atau WA. Kemudian di line telepon reguler bisa hubungi di 0511-3252-602. Langsung aja nih, ada satu telepon yang masuk dari line telepon WhatsApp kita dang sanak perempat, ada Bang Adli dari Banjar Baru, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Adli, ayo goyang.
1: Salam, ayo goyang u.
0: Halo Bang Adli, apa kabarnya pian Bang Adli?
1: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Adli gimana di Banjar Baru? Masih pekat ke asapnya kayak di Banjarmasin atau sudah mulai mendingan?
1: Gak ada lagi pakainya.
0: Alhamdulillah, bilang ada lagi tuh. Senang juga mendengarnya toh. Silakan Bang Adli. Kenapa?
1: Hujan kada, kabut pulang.
0: Nah, itu Bang pulang, tapi abis ini kena kita akan berperang dengan banjir pulang.
1: Banjir pulang kering nah.
0: Silakan Bang Adli, Anda request lagu apa pian?
1: Lagu anu aja. Nah, dari Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina, judulnya apa?
1: Yang. Salamnya buat Yani di I Love You.
0: Yani di I Love You.
1: Mbak Febri.
0: Yap.
1: Siapa lagi? Mang Idoy. Mama apa ini? Mama Enor dan Lukmannya.
0: Ah, Mama Alpi, Mama Madan.
1: Mama Alpi dan Madan.
0: Ya.
1: Ada yang mau ikut, boleh ya?
0: Boleh, Bang. Hari ini ada Yani juga, tapi tuntungkan dulu salam pian, Bang.
1: Sudah cukup ya.
0: Oke, terima kasih Bang Adli. Kita sapa lagi nih penumpangnya Bang Adli sore hari ini.
2: Halo
0: Yani, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pian.
0: Ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Asik. Yani apa kabarnya pian? Baik aja lo.
2: Kabarnya baik aja.
0: Yani silakan, anak lagu apa Yani?
2: Lagunya apa yang di playlist tuh?
0: Yang di playlist nih ulun bacakan dulu lah. Ada Harus Memilih, Sakit Tanpa Luka, Sebatas Batur, Jaga Cinta Kita, Siapa Sih Kamu, Cinta Tak Bersyarat, Tulang Rusuk, Tipu Daya, Keringat Si Kecil, Mama, Budi dan Jaksa.
2: Keringat Si Kecil.
0: Okay, salamnya dulu, gesan siapa itu?
2: Salamnya buat Mama Madan, Mama Api, Ama, Mama Inur, Haji Adli Rasid, Ama Idoy, buat Abang Mihat, buat BRTN aja.
0: Okay.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi, terima kasih juga Bang Adli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua telepon dang sanak perempat yang masuk di WhatsApp-nya kita tentunya. Lanjut ya, kita akan angkat telepon berikutnya lagi nih dang sanak perempat dari line telepon reguler perempat Banjarmasin ya. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang
0: dengan siapa dan di mana ini?
3: Yang dirindukan.
0: Yang dirindukan Bang Mihat kan nih?
3: Harinya hujan.
0: Hai, yang dirindukan harinya hujan. Siapa inilah?
3: Ojan.
0: Oh, Bang Ojan. Astaga. Bang Ojan di Martapura, kayak apa kabarnya, Bang?
3: Wah, kemarau juga panas banyak hari.
0: Aduh, kemaraunya ini masalahnya bukan cuma banyu, Bang. Dompet gin kemarau juga.
3: Iya, asik.
0: Silakan Bang Ojan, anak lagu apa, Bian?
3: Lagunya Memilih lah.
0: Boleh, silakan.
3: Itu.
0: Apa tuh?
3: Lagu yang heboh gitu.
0: Lagu yang heboh.
3: Ya.
0: Ulun pilihkan gak lagu yang heboh nih?
3: Ya, goyang heboh.
0: Oh, goyang heboh kah? Itu judul lagu kah? Tenang anak nang heboh lah nih.
3: Judul lagunya.
0: Oh, oke. Okay. Ulun coba carikan dari, dulu lah.
3: Dari siapa tuh? Carikan.
0: Kan ulun coba carikan. Ulun kan diketjo lagi penyanyinya. Pun.
3: Kita kan lihat.
0: Oke, okay, siap. Salamnya dulu untuk Bang Ojan.
3: Buat semua yang mendengar Rikian ya, Allah.
0: Heeh.
3: yang kalau mendang hari kadu sagin.
0: Kadu sagin jar. Oke, terima kasih.
3: Iya dah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ojan. Gak senang mendengari kedusah Ginjar. Tiba-tiba marah. Oke, kita sapa-sapa dulu ya yang ada di TikTok Dangsana Perempat. Amah, ini bergabung. Kita coba baca dulu. Aduh Amah, tadi bisa ditulis ulang kada Amah requestannya? Soalnya ini chatnya tadi ada hilang ya sedikit ya. Mungkin Amah bisa tuliskan lagi lagunya dari siapa, judulnya apa, karena ulun coba carikan ya. Ada Amah, ada Lucky Bobol, ada Yani, ada Edo Permana, Pratama, dan juga ada Yati Suhenda. Ada Erma nih, goyang yuk Mama Alpi. Halo Mama Alpi, lagu Roma Irama nilai sehat buat Kian, semangat selalu. Terima kasih Mama Alpi ya. Oke, Dangsana Perempat, daripada berlama-lama, kita akan lanjut dulu Dangsana Perempat ke lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita sebelum azan asar berkumandang ya. Fitri Karlina yang darinya requestan Bang Adli yang ada di Banjarbaru.

Untuk para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubon Pian berada, izin menginformasikan wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, azan asar sudah saatnya berkumandang dan itu artinya waktu ibadah sholat asar sudah tiba. Kepada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama di Ayo Goyang Goyang Yuk yang mengudara sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah dan sanak semuaan. Ada Kian di sini tentunya. Ulun sambil dikawani juga nih dengan operator kita, ada Bang Bayu di sini ya. Oke, kembali ulun ingatkan gasan buan pian seberatan yang mungkin hendak request, silahkan hubungi di dua line telepon kita ya. Yang pertama di Wawa atau WA dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602 ya. Kita angkat dulu satu telepon yang mengudara dari line telepon reguler. Ini kayaknya udah kada berdering lagi sih, kita coba dulu ya. Oke, teleponnya mati nih, tapi nggak ada gangguan tuh harusnya karena ada suara di sana ya. Untuk Buan Bian yang ada di TikTok juga kita sapa-sapa. Masih tadi stuck di komennya Bang Maman ya. Bang Maman tadi kalau nggak salah dari Gresik ya Bang Maman. Terus ada Ibu Rukmin, ada Bang Edo, ada Sarinah juga. Sarinah, nama mall di Jakarta ini. Oke, ada satu telepon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Halo.
0: Hai, goyang yuk. Ama. Apa kabar, Ama?
1: Saya kira bergandut lama, bungas manis kayak jadinya.
0: Ih, padahal ulun ini berkurus loh timbangannya.
1: Aku tuh lama, pada dahulu dulu kurus bener, ini lama.
0: Ini lamaknya tuh pas. Awaknya
1: setarik gue sedikit.
0: Ini awaknya pas, samun semalam tuh lamak bulat ulun semalam.
1: Iyalah. Lah, ada lah tadi.
0: Ada, sudah masuk, sudah masuk.
1: Di TikTok. Lami aku suka hari-hari memutar itu statusku, coba buka di WhatsApp ada lagunya, aku udah
0: pusing tadi. Kita coba kita putarkan lagunya lah.
1: Salamnya buat semuanya aja gini kayak kalau orang menghadangi ya, buat Rizky yang bungas, yang langka, yang rambut yang hidup mancung.
0: Oh,
1: terima kasih ya, Teti Wabulek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju banar ya, dasar bujur yang kayak pesawat jet pian ya, amah bepander. Orang mana pian bang? Orang Banjar juga bang Ayhan. Pian di Banjarmasin lokasi lo bang Ajis. Bang Ajis, bila kita tetamu lagi bang Ajis. Ulun sudah wisuda nih bang Ajis. Oke, untuk buan pian seberatan yang mungkin baru bergabung dan belum request lagunya, silakan dang sana perempat, kita tunggu sampai jam 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Langsung aja kita berheboh-hebohan dulu dengan lagu goyang heboh requestan tadi dari Bang Ojan yang ada di Martapura.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sana Perempat di Ayo Goyang, segmen pertama tentunya ya. Tadi ada beberapa telpon yang berdering, tapi mohon maaf ya kalau misalkan belum terangkat tadi karena kita belum saatnya on air tadi ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung di line telepon reguler, kita langsung aja angkat. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang.
0: Ayo, jawabannya goyang yuk.
1: Goyang yuk.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
1: Kepanasan gue jadi kan lebih menyahut.
0: Bah, jua. Dengan abang siapa ini, Bang?
1: Abang Ali.
0: Bang Ali, apa kabarnya pian, Bang Ali?
1: Ya, kepanasan banget, kabut-kabutnya.
0: Pian ini di Alu-Alu kah, yo, Bang? Atau di mana, Bang?
1: Di Alu-Alu.
0: Oh, di Banyu masing-masing lah.
1: Oh, yang pahit benar.
0: Ampilah, bergeser dari masin ke pahit we ini. Sudahnya kemarau, banyu masin, umahe dompet karing pulang.
1: Dompet karing pulang.
0: Lengkap sudah. Silakan Bang Ali, anak lagu apa pian nah? Sekiranya ada masin-masin banar.
1: Lagu anu lah, anu apa ai? Apa dari pandangan pertama Arafik?
0: Oh, pandangan pertama?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Iya, hanya bertemu anu gen aja ya, pas pandangan pertama.
0: Salam ya Bang Ali, kesan siapa?
1: Salamnya beratannya ge.
0: Oke, Bang Ali, terima kasih banyak Ulun ya. Bang Ali ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Sana Perempat, karena kita sebentar lagi ini sudah terlalu mepet dengan pergantian jam ya. Jadi kita akan lanjut lagi nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana yang baru aja masuk teleponnya. Tahan dulu dan Sanak, setelah ini Ulun akan kembali lagi ya. Dan untuk informasi dulu nih, Gasan Amah, Amah. Kalau misalkan Amah ini masih mendengar suara Ulun, masih monitor, mohon maaf Amah, lagu pian karena Ulun putarkan. Kenapa? Karena itu lagunya AI ya. Karena kita karakol lagi Amah memutarkan lagu AI. Jadi Ulun ganti aja nih lagunya ya Amah ya. Langsung aja kita ke lagu berikutnya dulu kali ya, Gang Sanak Perempat. Nanti baru di segmen kedua Ulun lanjutkan kembali playlist-playlist requestan dari Buan Pian Semunyaan. Tetap bersama dengan Ulun hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak semuaan, DPRD Kalsel ini terus memastikan pelaksanaan tugas Dewan berjalan sesuai dengan etika dan ketentuan yang berlaku guna menjaga kehormatan dan marwah lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam badan kehormatan yang mana berisi peran strategis dalam menjaga integritas serta kedisiplinan anggota Dewan saat menjalankan amanah masyarakat. Ketua BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rosehan NBSH menyampaikan hal ini melakukan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Jumat 9 Oktober 2026. Kunjungan ini menjadi momentum gagasan bertukar pengalaman sekaligus memperluas wawasan mengenai pelaksanaan tugas dan penguatan tata kelola kelembagaan. Menurut Rosehan, BK ini berisi peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kepatuhan anggota DPRD, sekaligus menjaga kehormatan lembaga legislatif. Fungsi ini diharapkan mampu memperkuat integritas dan profesionalisme anggota Dewan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Dalam pertemuan itu, mekanisme penanganan surat pengaduan masyarakat di DPRD Kabupaten Kapuas turut menjadi bahan pembelajaran. Pembahasan mencakup alur penerusan surat pengaduan kepada fraksi atau komisi terkait berdasarkan substansi permasalahan agar penanganannya lebih terarah. Demikian, kabar Prompat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Yo, Dang Sana Perompat, kita masih bersama ya. Dan sekarang selamat datang di Ayo Goyang, Goyang You segmen kedua, mengudara selama 1 jam ke depan sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Satu telepon dari abang-abangan kita. Ada Bang Jaya yang masuk di WhatsApp kita. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang
0: yo,
1: oke.
0: Goyang yo, Bang Jaya. Apa kabarnya, Bian, Bang Jaya?
1: Alhamdulillah, masih banyak di tanah aja berjalan sehari.
0: Alhamdulillah, Banyu masih masin kah?
1: Masin nih, sehari ini dulu lah kawan.
0: Ada ampi-ampi lah. Drama Banyumasin ini masih aja Bang Jaya menaguk Banyumasin. Pian taguk juga kah, Bang?
1: Ah, tebak saya ya.
0: Jadi kan kayak Banyu Garam lah, selajur membersihkan gigi toh.
1: Iya, itu akan indah ya, dinikmati aja.
0: Bujur badar. Bang Jaya, anak lagu apa, Pian?
1: Lagi sesuai ini nah bahasa Dayak bilang musim kemarin nih, haning.
0: Oh, haning. Sakit kepala haning toh. Pening, pening.
1: Ini lagu kebangsaan sama Mama Madan ya lah.
0: Oh, waduh. Bu, Mama Madan ini paheningan juga pian orangnya. Inya sudahnya kepalanya haning tapi pulang hening-hening pulang beunya tenaganya ngeri.
1: Lalu kayak tak lolok tadi nah tuh.
0: Wei haning jar Mama Madan ada nasi di TikTok nah.
1: Iya, kayak tak lolok tuh.
0: Aduh. Salamnya dulu Bang Jaya, gasan siapa?
1: Oke. Saji Amanat, terus anak beliau warung siapa ngaran opin kadinya tadi.
0: Siapa
1: dan
0: nih?
1: Laris manis aja.
0: Nggih.
1: Dong hari ini kalau enggak salah tuh. Heeh. Ah, terus Bang Udin kan siapa yang paling sabar sedunia tuh? Adi.
0: Heeh.
1: Iya, terus itu siapa yang di Kuala Lumpur Mahat ke Mihat kah?
0: Mihat, Uma Kuala Lumpur jauh banar ke Malaysia lah.
1: Nyak tuh jadi lumpur gara itu.
0: Aduh.
1: Ya, tapi bila ibu rumah panen nak begini, kalian banyak panen nak begini, kalian.
0: Nya saban musim gin, saban minggu gin, bilanya tetamu bubinian kita kawin aja nah langsung han dibawainya, Bang.
1: Mau kan tapi Pak dua dol nak pos malam tuh kayak emang tikung hijau lon kayak sudah 100 ke Maragu yo. Kita gini cari ya kan mulang mau pan.
0: Ada aja Bang Mihat nih. Ada lagi Bang, salamnya Bang.
1: Terus itu Mama Dan udah sehat walafiat. Mudah-mudahan bahalap aja kabar beliau.
0: Oh, bahalap taruh Sidin. Ulun semalam berjumpa lon Sidin, han.
1: Oh, kemana? Bisa Sidin singgah lah di warung Sidin kah?
0: Kada di sini Sidin bersinggahnya mantarakan pesanan.
1: Oh.
0: Han, bepoto ulun bekodak sedikit lon Sidin. Ya lo, Mak.
1: Nya singgah di warung Sidin teh nyoba naik ya. Uji Sidin pilih aja ikam makanan kusediat makan menunya serba lengkap. Cuma ujar Sidin kayak bila bulik jangan kada ingat mampir ke kasir dulu.
0: Nah, ya, Sidin ya. Menyediakan makan, kita menyediakan duit jar Sidin. Pokoknya bertamu lawan Sidin ini transaksi deh bahasanya.
1: Iya, Mama Alpi lah.
0: Gih.
1: Terus si Anti, Bunda Ratu. Ya boleh. Ama sudah muncul kan ya?
0: Ama sudah muncul tapi lagu AI tadi requestannya karena kau diputarkan Bang.
1: Emang ini memang manusia langka. Jadi lagunya tuh pina langka ya
0: kan. Iya nah menunggu nah. Arahan dari Ama nih anak lagu apa kah?
1: Mudah nih satu alpiat aja kayak ya kalau
0: gitu tetap
1: bermainnya.
0: Amin.
1: Oke, itu siapa lagi? Udah seberatan aja gini lah.
0: Oke deh siap. Ulun terima kasih banyak Bang Jaya lah.
1: Iya, enggak iki saya terus panjang waktu ki. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abangku, Abang Jaya selalu ya. Semoga sesuai dengan ngaran pian, Jaya selalu. Oke, satu telepon lagi kita angkat dari line telepon reguler dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam. Goyang you.
0: Goyang you dengan abang siapa ini?
2: Abang yang berkali-kali.
0: Oh, Bang Hadi. Berkali-kali dimapakan lah Bang lah.
2: Iya.
0: Ini tetangganya anu nih Bang Hadi ini tetangganya Bang Ali sekampung.
2: Iya.
0: Silakan Bang Bang Hadi anak request lagu apa nih?
2: Ini luar pilih suka malah.
0: Anak milih seorang.
2: Ya.
0: Boleh. Apa itu?
2: Ridho Roma malah.
0: Ridho Roma.
2: Ridho Romanya.
0: Yang mana
2: judul? Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama bisa. Judulnya apa?
2: Judulnya Kemarau.
0: Kemarau. Mas sesuai jual lawan Bang Jaya tadi lah, Bang Jaya ya. Haning, pian Kemarau.
2: Iya.
0: Salam. Oke, salamnya dulu.
2: Salamnya. Di Bang Jaya. Angin kencang banget ya di sini nah.
0: Iya, oh mudah nih hujan tuh kena.
2: Iya. Anu sinyalnya kada tapi anu
0: ya. Ini bujur.
2: Iya deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya kencang benar, jadi mengganggu sinyal Sidin ya kalau dang sana perempat. Jadi salamnya gesan semuaan Haja Jar. Ini di WhatsApp lagi perang ya. Ada Abah Kalbi, ada Bang Munir, ada Mama Madan. Nah ini ada Abah Kalbi nih yang kau masuk nih. Rezeki Sidin dulu ya. Lo bergantian lah Mama Madan, Bang Munir. Kita angkat dulu nih Abah Kalbi. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi. Ayo goyang.
3: Siang yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi, kayak apa kabarnya pian?
3: Kabarnya baik aja, sehat aja lah pian.
0: Alhamdulillah. Bang, di wadah pian sudah ada hujan kah? Atau sama aja kemarau?
3: Sama, paling
0: lawas
3: sudah lah.
0: Lawas kada berjumpa lawan hujan lah.
3: Kabutnya nano datang di wadah wadah.
0: Iya, sampai ke wadah pian, kabut.
3: Ini kada jam 9 kena nyar. Memang kada kabut benar bang,
0: kalau hanya
3: panjang 30 meter melihat.
0: Alhamdulillah aja tuh kada parah. Silakan Bang, Abah Kalbi anak lagu apa?
3: Ada yang di dalam analisnya ada lah
0: lagunya. Apa judulnya?
3: Anu ada apa? Tajamnya Karang.
0: Oh, Tajamnya Karang. Ada, bisa tuh Mansur iyalah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Nano kemarin kena tajam karang karena panas tuh Pak.
0: Iya bujur. Batu-batu apa gitu jadinya tajam kayak ini Bang Ai, panas Bang.
3: Ya bunyinya karing jadinya tajam kepanasan.
0: Silahkan Abah Kalbi, salamnya kesan siapa?
3: Bang, salamnya sama Mama Maden nah.
0: Nggih,
3: Mama Ate Irman ya, Bang Wandi ya. Sama juga Mama di Palam. Siapa yang masuk tadi ke Bang? Siapa tadi
0: Bang Allah, Hadi, beribu-ribu ya, kali memaafkan bebinian tuh. Si sabar hati.
3: Iya bang, ya, Bang Hadi juga kena. Bang Ali juga kena. Nah, pokoknya beritanya kena.
0: Oke.
3: Seluruh pendengar Pro 4 gimana saja berada.
0: Tinggi siap.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi sudah bergabung di line WhatsApp kita. Baiklah Dang Sana Perempat, karena lagu ini cukup banyak ya requestannya, jadi kita putarkan dulu. Yang sudah menunggu nih tadi mungkin Bang Maman yang ada di Gresik, ini juga masih standby di TikTok kita ya. Langsung aja kita putarkan requestannya. Semoga benar nih, Neng Wulan, Jatuh Cinta.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang, Goyang You. Kita masih punya waktu 30 menit ke depan dan sanak bersama di Ayo Goyang segmen kedua ya. Silakan untuk yang mungkin baru bergabung dan bingung hendak menghubungi kemana, silakan di dua line telepon kita. Yang pertama di Wawa dulu atau di WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Satu telepon dari line telepon reguler kita coba angkat dulu lah. Halo, Assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Halo.
0: Halo, Nggi, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mas Wawan.
0: Mas Wawan, dari mana pian Mas Wawan?
1: Di Jorong, Teratus.
0: Di Jorong?
1: Iya, Teratus. Wah.
0: Waduh, di Meratus sana lah. Bang, di Meratus sana ada asap nggak?
1: Di Jorong, 400.
0: Oh, di Ulun, kira di Meratus. Tadi di Jorong lah, pokoknya lah.
1: Iya, apa yang
0: Jorong? Oke, Bang Wawan, salam kenal ya. Ada Ulun ya, Kian di sini, Bang.
1: Ini baru kali ini sama sampean ini.
0: Oh alah, tapi biasanya udah pernah?
1: Sering.
0: Oh udah sering, cuma, tapi
1: cuma baru kali ini sama sampean yang
0: ah, tepat nih mengucapkan salam kenal Ulun ya, karena pertama kali ya. Silakan lagunya Bang Wawan, mau lagu apa?
1: Lagunya Adela.
0: Lagunya Adela, judulnya?
1: Ngidam Jemblem.
0: Ngidam?
1: Jemblem.
0: Jemblem, oke ya. Salamnya dulu dong buat siapa?
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Bang Wawan ya yang sudah bergabung tentunya. Sebentar ya, satu persatu nih kita coba siapkan dulu lagu karena di sini ada lagunya Bang Jaya. Haning ya, baru nanti ada lagunya Bang Hadi dan menyusul di bawah-bawahnya. Ini di WhatsApp ada yang masuk juga, Mama Alpi. Ada Mama Alpi yang di WhatsApp masuk, kita coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum Mama Alpi, Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam, Goyang Yoka.
0: Aduh, mengantuk benar manusia ini, heh.
2: Laguku tadi sudah kan naik.
0: Belum naik lagu pian, habis ini Ulu naik akan lagu pian, sebelum lagu Bang Jaya.
2: Halo, gue kasih inget.
0: Ingat lagu, Roma Rido, lo Roma, iyalah.
2: Roma Irama.
0: Iya, judulnya tadi Nilai Sehat ya lo.
2: Iya.
0: No, ingat aja tuh Ulu, tercatat aja toh. Salam ya Bang dulu nah, karena sudah naik nah.
2: Salamnya semuanya saja, salam okay. Sehat.
0: Amin.
2: Kian doanya terbaik selalu Kian.
0: Amin. Terima kasih Mama.
2: Semoga Kian panjang umur.
0: Amin.
2: Rezeki banyak.
0: Amin.
2: Naik haji.
0: Naik haji, naik ke pelaminan. Doa selanjutnya toh.
2: Terima kasih Kian.
0: Ye, sama-sama Ma, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi sudah bergabung. Lanjut kita bergantian. Lain telepon reguler kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ayo Goyang.
3: Goyang Yoyan.
0: Halo, Assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam Bang. Bang Palangkaraya lagi kantor nih Bang ya Bang.
0: Aduh, di Palangkaraya ini karena kalau dikisah lagi Bang sebujurnya Bang lah. Palangkaraya ini kita juga bingung sudah nang kayak apa yo kadapnya tuh luar biasa Bang ay, pekatnya pekat benar Bang lah.
3: Iya itu kadap benar kayak
0: kemih. Yang penting disyukuri aja Bang ay, masih ada udara segar sedikit lah walaupun dikit benar.
3: Iya dong, mudah ada hujan nih. Gimana?
0: Amin amin. Langitnya masih gak warna kuning Bang di sana Bang?
3: Nah, Bang ada kelihatan matahari Bang ay.
0: Bah, kadap ayalan kayak enak hujan. Anu tadi, Ibu.
3: Berapa hari ini kada kelihatan matahari?
0: Anu, sekira kita tuh mengharapkan hujan, biar sekalinya hujan di prank lawan hujan.
3: Iya lah.
0: Silakan Bang Edo, anak lagu apa pian?
3: Oh, mau pilih lagu enggak, Bang?
0: Pun.
3: Milih lagu enggak?
0: Silakan pian kalau mau milih lagu boleh, kalau mau pilih yang ada di list Ulun juga boleh.
3: Anu aja selamat ulang tahun aja, Bang.
0: Oh, selamat ulang tahun, gesan siapa nih?
3: Ada segini cepat-cepat
0: aja. Enggak sendiri seorang nih.
3: Banget sudah kan.
0: Oh, Mae. Kalau kenapa?
3: Dari nang bimbingan itu siapa yang ngarepnya tuh?
0: Kadanglah Ulun carikan dulu Epi Tamala.
3: Nah, ya itu memang ada Epi Tamala
0: tuh. Oke, siap.
3: Nih ya Bang ya.
0: Nggih.
3: Aja buat Abang Ian lah, Abang Ian lah sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salam buat pendengar Kompas Banjarmasin semuanya. Salam sehat.
0: Siap.
3: Banyak rezekinya ya.
0: Iya, bujur. Nah, ini juga mau misalkan yang... Bang Edo lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya, Bang ya.
3: Lain semang.
0: Oh, lain kah? Masa. Ini supan nih aku ulang tahun nih.
3: Jangan-jangan lagu anu selamat ulang tahun kalian. Bang Jen.
0: Oh, Bapak. Lewat sudah ulun.
3: Benar makanya itu.
0: Oke deh.
3: Lagu aja, Bang.
0: Ya, oke, siap. Salamnya buat siapa lagi?
3: Bang. Udah habis aja, Bang, dah.
0: Oke.
3: Cuma kata kawan yang saikung-saikung, Bang.
0: Ege, enggak apa-apa. Buat semuanya aja mewakili sudah.
3: Iya, nang kada betulis nih kalau ngali ya Bang Gian ya. Bang Gian okay. Ya, mau wakili ya Bang ya.
0: Gih, terima kasih banyak aja ya Bang Edo ya.
3: Ya, disayang mama dan
0: amin,
3: mama.
0: Amin.
3: Ya, ya Bang ya.
0: Amin.
3: Sudah rejeki timbai Palangkaraya Bang ai.
0: Ah, ulun kena ke Palangkaraya karena keluarga ada di sana juga Bang.
3: Lah ke Palangkarayanya mah.
0: Belum tahu lagi Bang Aina, tapi kalau nya ulah nak ke Palangka tuh atau ulah nak Tulak pasti ada aja ulun di info di radio nih.
3: Iya,
0: Bang. Nggih.
3: Bang, sehat selalu Bang ya.
0: Amin. Pian juga Bang ya. Ya
3: makasih banyak Bang Gian ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Gian, sehat selalu ya.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Bang Edo dan terakhir ada Mama Madan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
4: Goyang yo, waalaikumsalam.
0: Mama Madan apa kabar pian? Baik pang kabar semalam dilihat-lihat nah.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah
4: aman monitor tadi sambil mandi.
0: Aduh, sambil mandi mendengari suara ulun lah.
4: Itu diantri muka kamar mandi
0: HP-nya. Kada sekedar sambil memasak aja han, mandui gin di bawah juga sih ini HP.
4: Mandui di bawah ayunya. Pagi sigar sudah nah.
0: Alhamdulillah.
4: Pagi pulang maginya ba sigar benar.
0: Ah kada panas kah mah wadah pian mak?
4: Humap pikirannya makanya sungsung mandi itulah dikipas angin 2 butir hidup akan mati.
0: Aduh malam tuh meriga aja lagi tuh masuk angin.
4: Mungkin malam tuh berkipas aja pang, cuma kadang tak awak pang berkipas angin malam.
0: Bujur, ini bilanya
4: ke dinding.
0: Bilanya malam aja kalau pindahkan angin duduk pian.
4: Ya am. Biar terpaluk kayak apa mesti ke dinding aja pang kada dak awak.
0: Bujur, ya dari dinding tuh mantul aja juga. Anginnya.
4: Ya, mantulnya.
0: Saanu mah lagu handak apa nih?
4: Itu yang anu tadi jikin anu di bajakah tadi itu lo kada lawas kada diputar lo.
0: Oh bajakah. Oke, siap. Melawan di lagu Bang Jaya nih.
4: Bang Jaya rendang kalau mau bajakah apa pulang lagi nih.
0: Salamnya dulu magasan siapa, Mak?
4: Salamnya Abang Roy. Tadi yang di pulang satu ya Bang Roy ke Bang Boy?
0: Abang ya? Abang Edo.
4: Edo.
0: Iya.
4: Mama Alpi, Abang Jaya tadi lah.
0: Nggih.
4: Terus Ma Abah Kalbi. Abah Tiara tuh monitor ajanya tuh. Mm-hmm. Bunda Ratu. Mbak Yanti, si Amah tuh lagunya tuh yang I Know Tu Bang, yang viral-viral tuh Bang dah lagunya tuh.
0: Iya Am, AI lagunya karena kawalun putarakan dulu nih lagu Amah, Amahnya hilang dah.
4: Namanya yang mama nih yang menikmati lagu aja apa yang diputar orang tuh benar saja yang penting lagu gitu.
0: Yang kalo penting nikmat lah Mak.
4: Dinikmati dulu lagunya ya kalau.
0: Iya, bujur.
4: Nah, seberata anak dikian nih dari A sampai Z yang monitor di TikTok juga tuh banyak benar di TikTok tuh monitor ya kalau lah.
0: Iya, bujur.
4: Si,
0: bujur.
4: Si Herman terada masuk lah.
0: Bang Herman pinanya begawi nih, begawi banar.
4: Iya, begawi banar tuh lah. Tapi itu monitor aja pangannya tuh.
0: Enggih, bujur. Bukan
4: dapat masuk ya kalau. Nah, seberataannya ikian lah.
0: Enggih.
4: Buat kian doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
0: Amin, Ma.
4: Dibungkus lagunya. Makasih kian, pasang pelaminan. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak benar yang mendoakan ulun lah kasih bepasang pelaminan. Kada sedikit duit itu hadangi. Pokoknya kita bila ulun sudah bepasang pelaminan ada aja tuh habarnya juga di radio nih. Ulun habui tupang radio sebanjaran nih. Oke, dang sana sabar dulu lah. Nih telepon banyak benar nang masuk nah. Rami benar pang juga kita bepanderan lo. Masih ada beberapa lagu nih banyak benar requestan. Jadi ulun kada menjamin nih bilanya kawa merequest apa keadaannya ya. Karena masih ada 2 4 6 9 7 lagu lagi yang belum ulun putarkan. Kita putarkan dulu nah nilai sehat Mama Alpi. Standby.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada. Sampai di sini terlebih dahulu kita berjumpalah dan sana klah, karena waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 16.52 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu dan sana berempat ya. Mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang belum sempat Ulun putarkan dan sana perempat ya, tapi ini sudah sebisa mungkin Ulun sempatkan untuk lagu-lagunya bisa diputarkan. Masih berjumpa tentunya dengan Ayo Goyang di lain waktu, karena Ayo Goyang selalu mengudara setiap harinya dari jam 15 sore sampai dengan jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Dua lagu ini kalau sempat ya, dan sana perempat ada Kemarau dan juga Tajamnya Karang. Tetap bersama dengan Ulun Kian karena masih mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Sampai berjumpa dan sanak di Ayo Goyang edisi berikut. Berikutnya langsung aja kita dengarkan lagu requestan dari Bang Hadi ya, Kemarau darinya Bang Hamdan ATT.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Habar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak semunyaan, masih bersama dengan Ulun Kian Habar pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan mulai menunjukkan perkembangan positif. Jumlah titik panas atau hotspot di provinsi kita tercatat paling rendah dibandingkan wilayah Kalimantan lainnya. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap harus dijaga karena ancaman kebakaran masih membayangi, terutama di lahan gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut ketika meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Senin 12 Oktober 2026. Sidin mengapresiasi upaya penanganan karhutla di Kalsel yang dinilai menunjukkan hasil baik, namun kondisi ini menurut Sidin kada boleh membuat seluruh pihak lengah mengingat hujan alami diperkirakan baru turun pada pertengahan November mendatang. Menurut Raja Juli, tantangan penanganan karhutla masih cukup besar. Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, Sidin meminta pemerintah Provinsi Kalsel bersama dengan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BMKG, serta para relawan untuk terus memperkuat koordinasi dan menjaga kesiapsiagaan selama sekitar 1 bulan ke depan. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sanak Seberatan masih dikawani dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perempat ya. Kita sekarang sudah bergabung bersama di Palindangan Banua, di mana Ulun akan memberikan rekomendasi wisata untuk Buan Pian Semunyaan. Rekomendasi wisata air yang ada di Indonesia, Dang Sanak ya. Kenapa air, Kian? Karena air ini adalah satu hal yang Ulun kangeni ya. Air hujan, air bersih. Karena di beberapa daerah di Banjarmasin tuh sekarang lagi kedapatan air yang kurang bersih dan kurang layak untuk dipakai ya. Contohnya aja ada air pahit, ada air asin, dan semoga semua kondisi yang belakangan ini lagi kita rasakan resahnya, semoga akan berakhir bahagia. Semoga air bersih yang sudah lama hilang dan air hujan yang sudah lama kada datang mengguyur, kembali mengguyur kota Banjarmasin dan sekitarnya. Amin, amin, amin. Oke, Dang Sanak Perempat, hati-hati Buan Pian yang mungkin sekarang sedang on the way balik ke rumahnya masing-masing. Jalanan jam 5 itu sudah padat-padatnya, karena biasanya orang bubar begawi pun juga jam segini ya. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan Ulun Kian. Rekomendasi wisata air akan Ulun informasikan kepada Buan Pian sampai kena jam 6 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wisata air terpopuler di Indonesia, Gasan Bebuan Pian semuanya nang ketujuh banar. Mencari wisata nang wisata dengan air dang sana perempat. Contohnya mungkin ada bambu rafting kah, mungkin waterboom kah. Nah, jadi ulun akan memberikan rekomendasi wisata air terpopuler tahun 2026 dang sana. Ya, kita mulai dulu dari Cikadongdong River Tubing Majalengka. Ini terletak di perbatasan Desa Payung dan Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh. Jadi Sungai Cikadongdong ini berisi air nang sangat jernih. River tubing Sungai Cikadongdong menempuh jarak sekitar 250 meter yang dibagi dua tahap dengan tantangan berbeda. Untuk 50 meter pertama tantangannya masih ringan karena arus dan jeram yang dilalui cukup landai dan cocok gasan pemula. Ini cocok banar gasan wisatawan atau buan pian yang hendak menikmati waktu bersama dengan keluarga karena arusnya yang kada terlalu deras itu dang sanak. Sedangkan di 200 meter tahap berikutnya jauh lebih menantang dengan aliran sungai berkelok dengan memiliki banyak jeram. Kemudian yang berikutnya yaitu ada cave tubing Kali Suci Gunung Kidul. Jadi lokasi Kali Suci terdapat di kawasan Kars Gunung Sewu yang sudah dilindungi dan diusulkan oleh International Union Speleology atau IUS pada tahun 1993, yang mana ini menjadi salah satu warisan alam dunia. Dengan keberadaan Kali Suci tersebut, Indonesia patut berbangga karena mempunyai objek wisata dang sanak yang bisa dijadikan gasan cave tubing. Mengingat kawasan wisata alam seperti Kali Suci ini hanya ada 3 tempat di dunia ini, yaitu di Kali Suci Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia, lalu kemudian ada di Meksiko dan Selandia Baru. Menyusur sungai yang mengalir melewati gua-gua bawah tanah ini menjadi salah satu petualangan wisata yang ditawarkan di Kali Suci ini. Petualangan sesungguhnya itu karena dimulai saat aliran sungai memasuki relung gua dang sanak, sinar matahari itu mulai menghilang di sana dan berganti dengan suasana remang, bahkan bisa dibilang gelap lah. Satu-satunya pencahayaan hanya berasal dari headlamp, lalu kemudian ada stalaktit juga di sana yang terlihat di atap gua yang terus-menerus meneteskan air, beberapa di antaranya merupakan batu kristal. Nah, keindahan gua dan kesejukan sungai inilah yang menyatu dalam keheningan membuat diri itu serasa enggan kayak itu, nah, beranjak pergi dari tempat wisata yang satu ini. Dinginnya aliran sungai di perut bumi dengan pemandangan alam yang cantik dan eksotik ini benar-benar menjadi petualangan yang kada akan pernah bebuan pian lupakan atau bisa disambat memorable lah.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrean bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrean. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis.
2: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Iya, masih bersama dengan Ulun Kian di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kita masih dengan rekomendasi wisata air terpopuler yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada dua, ada yang sana ada Cave Tubing Kalisuci Gunung Kidul, kemudian ada Cikadongdong River Tubing Majalengka. Ini sebenarnya tubing apa tabing ya bacaannya ya. Oke, dan berikutnya ada Skonyer River Houseboat Kota Waringin Barat. Jadi Sungai Skonyer, Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini berisi pemandangan yang mengingatkan kita dan sanak dengan surga tersembunyi di Amazon Afrika. Jadi wilayah ini tuh termasuk dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang mana letaknya di Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat. Salah satu cara Gesan menikmati keindahan di sepanjang alur Sungai Skonyer ini dengan naik perahu klotok yang mana merupakan perahu tradisional Kalimantan yang terbuat dari kayu. Jadi wisatawan tuh bisa menyusuri sungai sambil melihat hewan-hewan khas di pinggir sungai. Dan selama di perjalanan, bisa juga dilihat dan sanak berbagai aktivitas hewan setempat. Ada bekantan yang lagi duduk di dahan pohon, sembari makan buah-buah, dan juga ada burung-burung yang sedang bertengger di dahan pepohonan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah diving Pulau Weh di Kota Sabang. Jadi dan sanak perempat, juara satu wisata air terpopuler Anugerah Pesona Indonesia yang bahkan dulu di tahun 2018 juga pernah menyabet juara satu. Kawasan Pulau Weh yang mana berada di paling ujung barat Indonesia merupakan salah satu pulau terbaik di dunia yang punya 20 lokasi penyelaman terbaik yang tersebar di pulau ini dan sudah diselami oleh ribuan para penyelam lokal dan asing dari berbagai belahan dunia. Dan banyak orang datang langsung khusus untuk diving di Sabang yang kaya akan beraneka ragam jenis ikan dan kada kurang dari 100 jenis terumbu karang ya. Ada 20 lokasi spot penyelaman terbaik yaitu meliputi bangkai kapal Jerman, Sopi Rickmers, kemudian ada Bate Dua Gapang, Bate Meuroron, Bate Meudoro, dan masih banyak lagi. Seluruh lokasi ini dan sanak sudah diselami oleh para penyelam dari berbagai belahan dunia dan bahkan hampir saban hari wisatawan asing itu mudah benar ditemui seperti di Pantai Iboih, Gapang, dan Pantai Sumur 3. Dan di pulau ini hampir 98% objek wisata bahari yang terbentuk dengan sendirinya dan masih alami tanpa ada polesan tangan manusia. Jadi bila Bubuan Pian suka dengan wisata air, suka diving, pokoknya suka dengan wisata-wisata yang memicu adrenalin ya, ada diving Pulau Weh di Kota Sabang, kemudian yang ada di Kalimantan Tengah juga ada Skonyer River Houseboat, kemudian ada Cave Tubing Kali Suci di Gunung Kinul, dan yang terakhir yaitu ada Cikadongdong River Tubing di Majalengka. Demikian dan sanak rekomendasi wisata air terpopuler yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa dicatat dan semoga karena ada rezekinya ke sana, Ulun pun juga handak banar. Karena seumur hidup Ulun belum pernah mencoba yang namanya diving. Ya semoga aja dalam waktu dekat Ulun bisa mencoba diving, harusnya jauh-jauh ke Bali, tapi di Pulau Kalimantan pun mungkin di Kalimantan Barat atau di Kalimantan Timur itu Ulun coba diving-diving sedang lah. Jangan kemana-mana dan sanak setelah ini bergabung bersama dalam Bala Hindang, masih mengudara bersama dengan Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: sedih banget orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Broempat, suara budaya Banjar.
1: Habar Broempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pengprop IPSI Kalsel yang menggelar sertifikasi bagi pelatih dan wasit juri pencak silat. Agenda ini dinilai menjadi langkah positif dalam menguatkan sistem pembinaan atlet sekaligus prestasi pencak silat di Banua. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Kalsel, Heru Susmianto, menyampaikan bahwa penambahan dan peningkatan kualitas tenaga keolahragaan sangat penting gasan perkembangan olahraga daerah, dan menurut Sidin, keberlangsungan pembinaan atlet pencak silat di daerah ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya tenaga keolahragaan. Heru menjelaskan, selain menambah kuantitas, pemahaman terhadap regulasi pertandingan terbaru, ini juga menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas perangkat pertandingan. Pengetahuan ini diharapkan bisa ditularkan kepada para atlet agar bebuannya lebih siap menghadapi berbagai kejuaraan. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dang Sanok Seberatan, sembari menunggu azan maghrib berkumandang, tentunya Ulun akan mengajak Bubuan Pian Seberatan untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan tentunya sore hari ini Dang Sanok Perempat oleh Tajuddinur Surah An-Naml ayat 83 Dang Sanok Perempat dan seterusnya.
1: Tentang menjaga perasaan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai, sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, ibumu kehilangan. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1.

0: radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Bang Sanok Seberataan, waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 18 lewat 44 menit ya waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Ulun anak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendengarkan Ulun, tentunya siaran dari mulai jam 15 sore sampai dengan menuju jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini akan diteruskan oleh rekan kerja Ulun, ada Eli yang akan mengawani sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf dan sanak perempat, Ulun pamit undur diri terlebih dahulu, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-maqsuda min umurid dunya illa qala Sulaiman alaihi salam au Luqmanul Hakim, idza kana al-kalamu min fiddatin kana as-sukutu min dhabin wal ma'na idza kana al-kalamu bil khairi kal fiddati hasanan kana as-sukutu anisyari kadhabi bil husni wa tarku dunya min al amtiati illa ma la budda minhu wa huwa ma la tahsul al hajatu illa bihi wa tarku al mukhalatati an nasi illa ma la budda minhu wa huwa ma la yahsul al matlubu illa bihi. Hadirin rahimakumullah, apabila kita terjemahkan kalimat yang baru ulun baca, susunan musannif dalam kitab ini sambungan pengajian kita An-Hamidin Al-Qab dari Hamid Al-Qab rahimahullahu ta'ala anhu, moga-moga merahmati akan beliau oleh Allah. Anau atahu rajulun, bahwasanya menemui akan beliau oleh seorang laki-laki. Waqala lahu, lalu laki-laki itu berkata, ausini, wasiati oleh engkau akan aku, beri wasiat, nasihat yang berguna, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Faqala, maka berkata Hamid Al-Qab, ijalli dini kagirapan kagirapi sohobi, jadikan bagi agamamu sebagai orang Islam, jadikan Islam itu gilab, pembungkus, sampul. Di agama kita, agama Islam diberi sampul. Faqala lahu, ma gilabuddin, apa yang dimaksud sampul agama itu? Karena secara lahiriah ya, bapak ibu, sampul untuk memelihara yang disampuli. Kalau Quran disampuli, lalu terpeliharalah Quran itu dari kotoran-kotoran yang mengotori. Kalau agama kita sampuli, maka agama kita itu akan selamat daripada kotoran-kotoran yang membahayakan. Kemudian bapak ibu, seorang laki-laki yang minta wasiat kepada beliau, wama gilabuddin, sampul agama itu apa? Pembungkus agama itu apa? Qal tarkul kalami illa ma la budda minhu, meninggalkan perkataan jangan berpandir illa ma la aja. Ini gila putin. Sampulaga man. Qala Luqmanul Hakim. Berkata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah orang mulia, orang besar. Kemuliaan beliau, kebesaran beliau, di dalam Al-Quran ada satu surah, surah Luqman, kada gampang. Ada surah Maryam, ada surah Taha, ini surah Luqman. Berarti Luqman ini orang hebat, orang luar biasa. Paling tidak aulia daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, atau seorang nabi dan rasul. Karena nabi itu tidak sedikit, sekati, dua langsa, 4.000 itu nabi. 124.000. Barangkali Luqmanul Hakim termasuk di situ, atau rasul. Rasul itu 316. Barangkali beliau termasuk di situ.

0: itu meninggalkan perkataan kecuali yang tidak boleh, tidak perlu, baru berkata. Sehingga Luqmanul Hakim menggarisbawahi, beliau berkata, idal kalam, idza kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin. Kalau kita berani membuka mulut bersuara, itu nilainya perak. Bila kita berpandir, perak. Wasukutu dahabun, berdiam itu emas. Kita berakal berataan, terlarang emas kah, terlarang pirak kah, terlarang emas. Cuman di sini di artemennya wal makna idza kanal kalamu bil khairi kal bidati, apabila kita berucap nang baik itu sama emak pirak, berucap nang baik sama pirak. Wasukutu anisyari kadhabi, berdiam daripada nang jahat itu emas. Kalau berkata itu pirak, berkata nang baik pirak. Kalau berdiam daripada mengucapkan nang jahat itu emas. Barangkali Bapak Ibu dapat kita ambil kesesuaian
1: itu sama, jangan asal berpandir.

yang baik itu. Pirak menahan daripada berkata yang jahat itu, Mas. Karena kejahatan itu akan merongrong dengan kebaikan kita. Barangkali Bapak Ibu rasanya asa sesuai aja lawan ucapan Nabi. Ujian Nabi Ara'aitum manil mubrisu min ummati. Saudara-saudara, coba pengulahkan pemikiran aku. Aku bertakun lawan ikam. Siapa di antara umatku tu nang bangkrut? Siapa umatku nang bangkrut? Secara lahiriah ya, Bapak Ibu, cocok aja lawan kita. Sahabat ucap kayaknya al-mublisu orang nang bangkrut man la man ta'alahu wa lanau katsir. Hartanya habis, utangnya banyak, bangkrut kalau. Bukan ya Nabi, bukan. Nah ini hubungannya gila bunti membungkus agama. Orang nang bangkrut itu manja yaumal kiamat wa mau menatap kal jibal. Inya kena datang hari kiamat membawa pahala kayak gunung banyak ganal benar. Nah apa pahala? Pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, pahala imbang, dan pahala-pahala yang lain. Cuman sayang seribu sayang, ketika dia di dunia agamanya tidak dibungkus, lidahnya tidak dijaga. Kan orang Arab itu berkata salamatul insan bi hifdzil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau bisa menjaga lidah. Di Indonesia ini ada peribahasa, lidahmu harimaumu. Itu ada tak? Lidahmu harimaumu. Ternyata Bapak Ibu nang pahala kayak kumu. Dengarnya diharap-harap tapi tati harap. Dibulikin ah. Diharap-harap tapi tati harap. Begitu pahala nang kayak gunung. Cuman sayang ketika di dunia wa qad syatama hada. Untungnya rewel. Menyumpahi si anu. Wa kadzaba hada man dustai si anu. Wa dzalama hanya mendzalimi si anu. Itu orang nang kada membungkus agama. Kada menyampuli agama. Akhirnya ucapan-ucapan yang mengecewakan dan menyinggung perasaan saudaranya itu menggerogoti pahala. Nah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita itu hakim yang sangat adil. Sampai dalam agama bila kita mendengar orang membaca Quran, kita akan baca Quran. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Sunat kita membaca. Nabi yang menyuruh. Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Bahkan ya Allah, hamba termasuk yang menyaksikan keadilan Tuhan. Macam apa keadilan Tuhan? Jangankan kita dengan manusia, binatang dengan binatang diadili oleh Allah. Itulah Allah. Jaga baik-baik akal, pelihara akal, akal kita. Di dunia ini baik, baik. Dalam hadis sahih ada kambing balahi. Kambing balahi nang sekong betandu.
sudah selesai? Bukan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sudah kembali ke tanah, kau dihidupkan kembali yang kedua. Itulah yang abadi. Hidup nang kada bematian lagi. Kalau di dunia ini hidup sementara. Pacangan mati. Kalau sudah mati, hidup nang kedua kada bematian lagi. Lalu ulama, nah ini pendapat ulama ini bagus juga kita perhatikan. Karena ulama itu yang paling tahu dengan penjelasan Quran, penjelasan hadis. Ujar ulama, minha khalaqnakum lil ajri wasawab. Dari tanah kamu kami ciptakan untuk berpacu mencari kebaikan. Wa biha nu'idukum lid-dudi wat-turab. Ke tanah kau kami kembalikan untuk jadi santapan cacing dan ulat. Wa minha nu'rijukum lil-aradi wal-hisab. Di tanah kau kami hidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan. Ini fungsi majlis taklim, sadarlah hidup. Karena kita ini berakal, Bapak Ibu. Berakal. Kita tahu makhluk yang diciptakan Allah itu ada nang akal haji di anugerah Tuhan, malaikat. Ini berakal haji malaikat tuh. Takunakannya lah Tuan Guru di Makkah kah, Tuan Guru di Mesir kah? Malaikat tuh berakal haja. Ada makhluk nang benapsu haja berakal kada, binatang. Binatang. Ulun bini kita tuh membaca di kitab, kitabnya tuh keluaran Mesir. Lagi mengarang orang Mesir. Kitab Makkah kah itu juga. Kitab Banjar kah itu juga. Ada nang akal malaikat, ada nang nafsu binatang. Sedangkan kita selaku manusia komplit, akal ada, nafsu ada. Kalau malaikat itu kada suah maksiat, inya kada menafsu. Wajar-wajar aja itu. Inya ada menafsu. Kalau binatang kada suah taat, inya ada berakal. Kita pang, nah lalu ujar ulama, apabila kita hidup ini kawa mengendalikan nafsu, akal nang berfungsi, kita itu pahar kepada malaikat. Mudahin paham aja. Apabila kita kalah akal, nafsu nang berkuasa, pabungul pada binatang. Kalau binatang salah, inya kada berakal. Kalau manusia salah, di mana-mana akal. Lalu ujar Nabi, dengarkan baik-baik. Tanda orang berakal itu tiga ya, tiga. Kalau perlu catat. Namun kada dicatat, beingatan aja. Ya. Tapi mendengar kita sudah Tuhan ini, baru ingat baru kada. Sampai orang tu boleh syair. Ta'allamu fi shighar kannaqsi 'alal hajar wa ta'allamu fil kibar kannaqsi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. What? Belajar di waktu tua bagai melukis di atas banyu. Tuh hilang. Dengar baik-baik. Karena kita ini ada akal dan nafsu, bakalkah kita bernafsu kah? Nang kita kemukakan, mengemukakan akal kah, mengemukakan nafsu kah? Orang bakal itu jadi Nabi tiga macam alamatnya. Pertama, al-isti'anatu bidunya alal akhirah, menggunakan dunia ini gesan mati. Itu bakal. Menggunakan dunia tampuruh hidup sehat. Bawa
lindung. Di iga benih ini ada timbuk. Timbuk itu ada pohon pisang berbuah. Sidin marung putih. Sakanya rabah, pisang nang berbuah nih rabah. Untung kena sidin. Berdiri sidin, sekalinya ada nama nabang beparang panjang. Kenapa sidin? Ini orang nang kada pintar. Kada menahan di kekurangan, kada sabar hidup. Urun 2 hari sudah kada makan. Menabang pisang. Kan kalau secara akal wajar-wajar aja orang susah tuh jadi maling. Tapi tuh kan bungul. Paham kah? Orang susah jadi maling bungul, amun orang sugi begaji korupsi. Itu kada bungul lagi. Apa ngarannya? Tambuk. Bujur kah? Oi. Orang berakal itu menjadikan dunia sanggup mati. Kedua, tahan sabar dan kekurangan. Ketiga, as-sabru alal masaib. Dengaran dunia ini wadah cobaan Tuhan. Lalu mengutamakan kau sabaran. Jadi orang nang Islam nang membungkus agamanya itu berhati-hati bemandir. Jangan sampai kena lidah badan binasa disangka banyak pahala diharap-harap keuntungan ternyata tetap diharap sedangkan lidahnya kada berperasaan lagi hidup. Nah itu kedua, sampul Quran itu watar kud dunia minal amtiati illa ma'ala burda minhu. Meninggalkan dunia kecuali dunia nang kada boleh kada nang apa nang kada boleh kada makan pakai itu kada kawa kada itu. Tapi apabila kada parlo, kada usah. Kita jua menyikapinya. Kita jua nang menyudahinya. Parlo kah aku ini, kada parlo kah? Amun kada parlo paraya. Contoh. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Samut tu pin ada samut nang baheler, ada samut kada baheler. Amun kami di amuntai samun nambala tu samun ungung ngarannya samun ungung nang kada baheler marayap di pohon aman damai nang baheler petatang petinting sudah diintai oleh burung kaliangan. Paham apa yang nyala gara-gara beisi nang kada perlu samun kada perlu baheler. Kenapa jadi baheler? Itu menggambarkan contoh kepada kita, jangan kita tuh mengerjakan sesuatu yang kada perlu. Namun kita kemas sikit berjalan lawan bersepeda, perlu bersepeda tuh, perlu bersepeda. Kalau mun ada duit, baik nukar sepeda. Nah ini ngarannya perlu, pakulu malah bunda. Nukar motor, mobil, nah itu perlu juga, ya kan? Atau aku aja berjalan aja sudah, duitnya aku apakan aja. Nah ini yang lebih penting. Pertama, sampul Islam, hati-hati berpandir, itu aja dah. Kedua, sampul Islam amun kada penting lawan dunia paraya bisi. Amun kada penting kajoli pen kalau penting nang apa kah nang apa kada penting kada usah. Apalagi mun sudah kita itu kada cukup kada mampu.
Wah ini sempian lah, karena keinginan bukan keperluan. Dunia ini keperluan kita, bukan keinginan. Mohon maaf, paham-paham Andika. Kalau keperluan, baju 2-3 lembar ke gue tahun. Tapi kalau keinginan 3 lemari, ya, ya. Berjalan dengan bahasa pindah, tanya bahasa pindah pang. Tapi kada ada duitnya nukar, jangan bakar edit, bukturan, menyengsarakan hidup. Kredit. Jadi kalau kita kada perlu, jangan memaksakan diri, memaksakan diri. Ini ada kisah, kisah, kisah sampai Bang Sulih di sana. Kisahnya orang tinggal di kampung, pian tinggal di kampung. Jadi imam di langgar, jadi imam. Tapi dia unta. Cuma bila juhur kalanggar, asar kalanggar, madang-adang juhur mau unjun. Rumah satu sebalik cukup setahun makan sebaran akan bertiga. Lalu menggunakan kehendak. Tak bagus bersepeda motor, bang pada bersepeda unta. Kada cukup sepeda unta. Nukar jual banyak uang muka. Lalu bayar kredit saban bulan. Ada orang nah. Bayar kredit saban bulan. Beres menghurup kan menyakiti diri kalau tak berpikir jula kai. Akal ada aja. Lebih baik mengunjun juhur ke masjid, juhur ke langgar jadi imam. Ternyata setelah menukar sepeda motor, benih dijual, sepeda dijual, saban bulan bayar kredit, kada kawa lagi jadi imam. Mau ujik aja lagi, mau ujik aja lagi. Bulan mau ujik, barbaras. Bulan mau ujik, bayar kredit. Uang dilanggar. Uang dilanggar. Madang-adang imam. Lalu imam, ay jangan akan imam lalu tu gara-gara memenuhi keinginan terbengkalai agama. Kemudian yang ketiga, watarku muhalatutin nas ila malabu daminu. Amun kada perlu berkumpul orang seorangan aja.

Baik pendengar Dasana Pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita simak pengajian malam.

Ya, baik pendengar, Dasanak Pro 4 masih kami temani dengan lagu-lagu religi di suasana malam hari ini sampai nanti kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Habar Prompat bersama Eli. Pemandangan Eceng Gondok memenuhi sejumlah aliran sungai di wilayah Banjarmasin. Tumbuhan banyu nang itu nampak mengapung di Sungai Martapura kawasan Siring 0 km. Meski kada seluruhnya menutupi permukaan sungai, tapi adanya Eceng Gondok mengganggu aktivitas warga di area sungai. Sejumlah warga nang memancing di sungai kawasan Siring 0 km mengakui terganggu adanya gulma nang itu. Selain itu, kelotok nang melintas juga di Sungai Martapura terlihat kada kawal leluasa. Lalu sebab tahalang Eceng Gondok. Salah seorang warga memadahakan ia merasa terganggu akibat maraknya kemunculan tanaman liar Eceng Gondok. Keberadaan gulma banyu nang itu dinilai menyulitkan bila hendak melemparkan umpan ke tengah sungai. Meski demikian, diakui memang rancak terkendala oleh tumpukan Eceng Gondok yang memenuhi alur sungai. Menurutnya, iwak di dalam sungai terpantau masih ada, tapi terhambat saat melempar umpan. Selain di Sungai Martapura, kawasan Siring 0 km, sungai di area yang lain juga dihibaki Eceng Gondok yang membuat warga resah, di antaranya sungai di Banua Anyar hingga Sungai Lulut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, memadahkan pihaknya sudah bergerak membersihkan Eceng Gondok nang itu. Pembersihan langsung digencarkan oleh tim di lapangan mulai siang hari sampai ada laporan masuk dua sudah ditangani. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

hari ini

pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

sampai saat ini pendengar Anda masih kami temani di program 4 ya, dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga sampaikan bahwa untuk malam hari ini ragam budaya bersama Ikasba tidak terselenggara ya. Kita harapkan untuk pekan depan ini kita bisa bersama kembali dalam acara ini. Sementara beberapa informasi juga kami hadirkan pendengar untuk melengkapi kebersamaan kita, menemani suasana malam Anda yang tengah beristirahat atau barangkali masih dengan segala aktivitasnya hingga saat ini ya. Semoga terus semangat, aktivitas juga lancar. Pastikan juga untuk Anda yang masih harus beraktivitas di luar ruangan ya, untuk senantiasa mengenakan masker, mengingat bahwa kondisi udara di Kota Banjarmasin, bahkan ini juga terjadi di beberapa kawasan lainnya di Kalimantan Selatan yang masih terdampak karhutla, yakni kabut asap ya. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Baru juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan juga pelatihan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kota Baru. Kegiatannya berlangsung selama

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi.

tadi serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di suasana malam hari ini untuk Anda, khususnya yang tengah menikmati suasana malam hari ini dengan beristirahat ya, karena sudah beraktivitas seharian sejak pagi, siang, sampai sore, bahkan baru tiba di rumah mungkin sore tadi ya. Jadi malam hari ini walaupun belum tidur juga, tapi memang masih bisa dimanfaatkan untuk ya barangkali mempersiapkan segala sesuatunya, masih ada kaitannya dengan aktivitas yang akan dikerjakan besok ya. Sambil mempersiapkan itu semua, maka bersama Propat kami juga masih terus menemani Anda. Demikian juga yang masih dengan segala aktivitasnya malam hari ini, karena tidak semua malam itu menjadi waktu untuk istirahat ya. Bahkan dasanak-dasanak Propat ya, dasanak-dasanak kita masih ada yang tetap bekerja, tetap beraktivitas di malam hari. Dan jika Anda adalah salah satunya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas malam hari ini, tidak ada kendala sampai nanti saatnya selesai dan pulang berkumpul kembali bersama keluarga di rumah ya. Baik pendengar, kita jelang jam 21 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mempersilakan Satuan Pendidikan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat. Penyesuaian yang itu kawa berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, perubahan jam belajar hingga meliburakan kegiatan belajar di sekolah apabila kondisi kabut asap dinilai membahayakan kesehatan siswa lawan jua tenaga pendidik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Ahmad, memadahkan pihaknya sudah menerbitkan surat edaran sejak Agustus 2026 sebagai pedoman gasan Satuan Pendidikan dalam menyikapi dampak kabut asap. Hal itu disampaikan sebelum mengumpati rapat koordinasi di ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Kebijakan yang diambil memberikan keleluasaan gasan kepala sekolah untuk menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab tingkat kepekatan kabut asap di setiap wilayah kada selalu sama, maka sekolah perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan sebelum memutuskan apakah pembelajaran tetap berlangsung secara tatap muka, dialihkan menjadi PJJ, atau diliburkan sementara. Kebijakan yang itu juga sejalan lawan hasil

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Di 87,7 FM, Suara Budaya Banjar.

0: hanya Mama. Udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya sayang, buka saja pintunya, tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
2: Lo, ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi. Persis seperti hatiku. Naya. Naya Kusuma. Sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondo?
0: Ndak, Ndok. Udah tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
0: Lianya Mama? Udah pindah ke planet lain. Sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, saya.
0: Udah! Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
3: Udah tuh, Neng.
0: Sini kuncinya. Aku bawa sendiri.
3: Iya, Neng. Mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu, Naya Kusuma.
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh lihat ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
2: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
2: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay? Naya Kusuma?
3: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
3: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
3: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
3: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu A'a tinggal dengan siapa?
3: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
3: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
3: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebihnya. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
4: Bu, ibu manggil Bi Ira?
5: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
4: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
5: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
4: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, eh. Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Ira mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
3: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
3: Mama Lia masih ada?
0: Masih, A. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama Mama. Dia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
3: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, Pak. Makasih ya, A'a udah menyadarkan Lia.
3: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya A'a?
3: Boleh. Tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
3: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A'a.
3: Ya.
0: A'a selama ini kita chatting.
3: Kenapa?
0: Maaf, gimana ya A'a jawab chatting Lia?
3: Oh, A'a pakai aplikasi Talkback, ibu panti yang mengajarkan.
2: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A'a Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
3: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, A'a Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
2: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi A'a Kusuma harus janji ya.
3: Janji apa lagi, Lia?
0: A'a Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
3: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu, Lia jadi malu. A'a Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi sandiwara radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser

Pendengar Bang Sana Pro 4 masih kami temani di Suara Budaya Banjar hingga saat ini. Sementara untuk melengkapi lagu-lagu yang kami hadirkan dalam sajian Tembang Borneo, kami juga masih ada beberapa informasi yang kami sertakan. Status penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapi, pendengar, nampaknya ini juga terus ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Untuk kebijakan ini diambil di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat dan mengganggu jarak pandang di sejumlah wilayah, ya. Disampaikan oleh HM Nor selaku Kepala BPBD Kabupaten Tapi bahwa peningkatan status dari kondisi kabut asap ini, pendengar, di Kabupaten Tapin menjadi dasar untuk memperkuat pelibatan berbagai unsur dalam penanggulangan karhutlah. Disampaikan saat kondisi kabut asap masih menyelimuti wilayah Kabupaten Tapin hari ini, ya, meskipun tren kejadian kabut asap di Tapin mulai sedikit menurun, namun ancaman karhutlah masih ada. Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar dan juga di Kabupaten Baritokuala. Maka pendengar, masa tanggap darurat yang sudah berjalan selama beberapa pekan dijadwalkan berakhir pada 14 Oktober 2026. Tapi pemerintah daerah ini juga mempertimbangkan perpanjangan status kondisi ini dengan melihat perkembangan karhutlah dan juga kabut asap, ya. Jadi kondisi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutlah. Berdasarkan BMKG yang disampaikan, hujan berpotensi kembali turun pada dasarian pertama November 2026.

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

Kalimantan pendengar ya, yang kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi selamat malam untuk Anda yang baru saja

sebuah keluarga di rumah itu ngobrol yang gak penting. Yang penting ngobrol itu ternyata menjadi hal yang penting ya. Ya, obrolan ringan yang biasa dilakukan masing-masing anggota keluarga. Barangkali Anda juga salah satunya ya. Semoga malam hari ini penuh kebahagiaan, yang pasti kami terus teman.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar. Suara

menit ke 5 jam 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Anda masih bersama kami di frekuensi 87,7 FM dan juga di 105,9 MHz ya. Siaran perempuan pendengar juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Ya, pendengar, kalau kita bicara soal kebiasaan malam ya, rasanya ada satu kebiasaan yang memang sulit dihindari. Ya, apa itu? Menunda tidur. Wah, ini kayaknya udah pengen tidur aja ya. Jam 9 malam masih merasa punya banyak waktu. Jam 10 mulai bilang, ah sebentar lagi tidur nih ya kan. Nah, tapi kalau udah jam 11 biasanya ini masih banyak juga yang pegang ponsel. Tapi begitu alarmnya berbunyi pagi-pagi pendengar ya, tahu gak biasanya kalimat pertama yang keluar itu apa? Biasanya, ah kok udah pagi aja ya. Ini ada juga biasa kita, atau jangan-jangan kita ya pendengar ya, udah jadi kebiasaan ya, kalau buka kulkas berkali-kali, padahal isinya ya tidak berubah, itu-itu aja, dibuka, dilihat, ditutup, 5 menit kemudian mungkin bisa dibuka lagi, kalau ada makanan baru yang tiba-tiba muncul gitu ya, atau hal-hal unik lainnya yang tanpa kita sadari ini ternyata sering kita lakukan. Kebiasaan seperti ini. Nah, jadi kalau kebetulan malam hari ini ada yang masih bilang, ah baru jam 22, baru jam 10, ah baru jam 11. Nah, nanti kalau tiba-tiba pagi udah, ya kan alarmnya bunyi, jangan sampai nih ya, kok udah pagi aja. Nah, kitanya yang tidurnya telat ya pendengar ya. Tapi yang pasti untuk Anda dan sarang perempat yang masih dengan aktivitas, kami juga masih terus menemani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Satu lagu dari Aceh tadi sudah mengawali kebersamaan kita malam hari ini. Pendengar, tentu masih akan kami rangkaikan kembali dengan lagu-lagu dari daerah lain.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

suasana

0: ketika melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
1: Ah, kenapa apa juga. Kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, Warikam nih. Sudah saja kuning, masih aja di situ.
1: Nah, iya, Mama Ulun sudah mulai sehari.
0: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak Papa datang ikah ke situ. Sekalian Mama bawakan sapu, nah.
1: Gih, jangan, Ma, jangan. Bulik, bulik, Ulun, bulik, nah.
0: Tadi hujannya rap apa? Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Sudah.

0: pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Ya, baik pendengar, malam sudah semakin larut, sudah jam 23 waktu Indonesia Tengah saat ini, membawa pulang lelah yang seharian kita simpan di hari ini, Senin 12 Oktober 2026 ya. Semoga yang belum selesai hari ini tidak membuat kita kehilangan damainya ya, tidak kehilangan apapun bentuk kebahagiaan kita. Sebab hidup itu bukan tentang menuntaskan segalanya, semuanya harus hari ini, tapi adalah belajar menerima, belajar mengikhlaskan, dan tetap percaya bahwa besok selalu masih ada cerita yang baru lagi. Saya Eli sekaligus juga undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Tapi untuk lagu-lagunya masih kita dengarkan sampai nanti jam 23.55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bertemu mimpi yang indah malam hari ini. Dan semoga malam hari ini pendengar semuanya penuh kebahagiaan bersama keluarga. Sampai berjumpa kembali dalam suasana yang lebih indah dan tentunya dengan hati yang lebih bahagia. Selamat malam, salam hangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bijak hari ini. Beberapa orang berpikir cinta dapat diukur dengan seberapa banyak kupu-kupu di perutnya. Beberapa lainnya mengukur cinta dari berapa banyak bunga di dalam buket. Namun cinta hanya dapat diukur sebenar-benarnya dengan tindakan. Tindakan bisa jadi hanya hal yang kecil, seperti mengupas kulit jeruk untuk orang yang Anda cintai karena tahu ia tidak suka melakukannya. Marian Keyes.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

Wahai saudaraku, seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran? Renungkanlah.

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat baisukan pendengar dan sanak pro 4. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk kesempatan hari ini Selasa 13 Oktober 2026 melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Hari ini saya Eli akan kembali membersamai aktivitas Dalsana Pro 4 termasuk juga dengan sajian lagu-lagu daerah dan sejumlah

demokrasi. Sementara khususnya bagi umat muslim, pagi hari ini kami sampaikan kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 4.48 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita hari ini, terlebih dahulu kita akan resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 yang akan dibacakan oleh jamaah di Nur. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi sebelum nanti pada jam 6 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam program Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam membina rumah tangga.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung dari Banua untuk Indonesia.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini, alhamdulillah kita bersama kembali di sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini. Ya, Anda yang sudah bersama di frekuensi

0: frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan kebersamaan kami, silaturahmi kita hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Ya, alhamdulillah di edisi hari ini Selasa, tepatnya 13 Oktober 2026, saya Eli kembali membersamai Anda semuanya di sajian Hikmah Subuh hingga nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik semuanya, sehat. Dan untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat subuh untuk pagi hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita juga berharap dari kebersamaan hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk silaturahmi kita, saya Eli tentunya tidak sendiri, sudah bersama dengan narasumber kita pendengar. Beliau adalah Ustadz Lil Mustafa Ridho Latif SAG MA yang nantinya akan memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tema yang sangat-sangat menarik pagi hari ini, Fis Ilmi Kafah. Ada yang penasaran tentang istilah ini? Ya, ini satu pembelajaran buat kita. Barangkali secara pengertiannya kita sudah tahu, atau bahkan alhamdulillah kalau itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi sebetulnya kita juga penasaran ini ya, apa yang dimaksud dengan Fis Ilmi Kafah ini. Maka pendengar, kami akan mengajak Anda bukan hanya dalam ibadah tapi juga dalam bentuk akhlak, hati dan juga perilaku sehari-hari. Ya, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lil Mustafa Ridho Latif. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Masih agak batuk-batuk.
0: Nah, iya, tapi masih banyak yang kita syukuri. Betul, ya Ustadz ya. Senantiasa kita juga berharap, berdoa, ikhtiar juga. Pokoknya ikhtiarnya dalam bentuk apapun, mudah-mudahan kondisi di daerah kita bisa segera pulih ya. Jadi yang batuk-batuk, yang mungkin sesak juga nafasnya, ini ya itulah tantangannya kita setiap tahun ya Ustadz ya. Baik, termasuk juga tantangan kita sebagaimana tema hari ini, Fis Ilmi Kafah. Apa pengertian ini dan juga nantinya seperti apa penerapan kita sebagai seorang muslim, karena pada ujungnya seperti apapun kita, seberapa pun usia kita, bagaimana kehidupan kita saat ini di dunia, ujungnya kita selalu memohon untuk bisa mendapatkan limpahan rahmat dan juga kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini kan juga proses ya Ustadz ya. Maka kita persilahkan dulu untuk Ustadz Lil Mustafa menyampaikan uraiannya. Kami juga persilahkan untuk Anda nanti yang ingin bergabung, silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Propat, silakan kami tunggu juga di 0895 3405 095 39. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء ولرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وأتى موسى 9 آيات فمن ذكر فرعون ومرعوه وأيد عيسى بآية تبهر الأراء وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى وعلى عمر الملهم برأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنته ما كان حديثا يفترى وعلى علي بن عمه بهر العلوم وأسد الشرى وعلى جميع الآل والصحابة الذين انتشر فضلهم في الوراء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، إنها وصية الله لنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Para pendengar RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pagi ini Fisil Mikafah. Ini adalah seruan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita masuk Islam secara menyeluruh atau totalitas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Di ayat ini ditegaskan bahwa keimanan menuntut komitmen utuh. Islam bukanlah agama sambilan atau tebang pilih atau side, agama sampingan gitu, hal yang mungkin hanya diperlukan sewaktu-waktu. Kalau kayak pekerjaan tuh kan ada main job, ada side job, kerjaan sampingan.
0: Nah, bisa gitu ya?
1: Bisa gitu ya.
0: Baru dengar istilah begini ya.
1: Jadi ya, agama harus dijalankan dengan komitmen yang utuh. Tidak bisa dianggap karena sambil tulak, kawai sambil sembahyang.
0: Ngentengin.
1: Nah ya. Jadi remeh. Masuk Islam tuh harus komitmen penuh. Fisil mikaf. Ya. Nah kemudian, mau jalankan sholat misalnya, tapi nggak mau zakat, jangan juga, harus semua dilaksanakan. Jadi jangan mengentengkan zakat, jangan mengentengkan sholat.
0: Ah, aku udah sholat kok, rajin lima waktu, zakat tar dan tar gitu.
1: Nah, iya betul.
0: Sedekah tar tar gitu.
1: Iya, harus
0: atau
1: semuanya.
0: Se ala kadarnya, bener-beneran ala kadarnya, Ustadz.
1: Iya. Jadi banyak hal ya, bukan hanya masalah ibadah yang rutinitas kita harian, bahkan sampai ke mau melaksanakan bisnis. Ada syariatnya bisnis kan?
0: Ada syariatnya. Berarti ini bukan sekedar soal ala kadarnya kita lakukan atau ala kadarnya kita, kayak misalnya sedekah aja. Ya udah ala kadarnya, seikhlasnya, daripada banyak gak ikhlas ya kan?
1: Iya.
0: Lebih baik banyak ikhlas nih.
1: Wah, bagus.
0: Wah,
1: banget.
0: Masya Allah.
1: Jadi sampai ke masalah bisnis tidak ada syariatnya. Kita laksanakan syariat bisnis tapi kita tolak etika batinnya, nah salah juga. Jadi memang harus semua apa ya, semua lini
0: terlibat.
1: Iya, semua lini itu harus dilaksanakan dalam pengamalan agama Islam. Karena Islam adalah sistem hidup yang mencakup seluruh aspek eksistensi manusia. Semuanya sudah diatur dalam agama sebetulnya, baik jasmani maupun rohani, baik dunia maupun akhirat. Nah, jadi kalau orang kalau setengah-setengah beragama itu biasanya repot. Mau dibilang ahli ibadah, tapi kalau ditraktir kopi di warung bahasanya ngegibah.
0: Wow. Gak berasa, Ustaz. 30 menit 1 RT.
1: Iya, kalau setengah-setengah beragamanya.
0: Iya.
1: Mau dibilang preman tapi tiap Jumat rajin ngisi saf di depan. Ya karena setengah-setengah.
0: Iya. Tanggung ya. Eh, tapi ada pembelaan loh, daripada enggak gitu ya.
1: Nah,
0: kan.
1: Betul,
0: ini jalur kiri, jalur kanan, ya. Terobos terus, Ustaz.
1: Jadi sebetulnya jangan gitu ya.
0: Jangan gitu.
1: Jadi jamaah berislam itu harus kafah. Ibarat paket internet, jangan beli yang kuota malam aja.
0: Wah, siang kelimpungan ya.
1: Unlimited 24 jam. Ibaratnya ya.
0: Gitu.
1: Ya. Baik. Jadi hakikat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Secara bahasa sendiri Islam berarti kepasrahan, kedamaian dan keselamatan. Adapun secara syariat, Islam adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid, patuh kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari perbuatan syirik. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan tadi. Nah, dalilnya apa? disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, hanyalah agama itu di sisi Allah, Islam. Kemudian di ayat lain, Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Islam ini sudah digariskan, inilah agama, inilah jalan, kemudian ikutilah ini, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surah Ali Imran, baik di ayat 19 ataupun di ayat 85. Nah, kemudian Rasulullah juga menjelaskan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun atas lima perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan. Nah, ini adalah garis umumnya dulu. Yeah. Kalau ibarat kita jalan-jalan atau main game itu checkpointnya, tiap hari salat. Kemudian ketika waktunya checkpoint tahunan ada puasa Ramadhan. Checkpoint dan tahunannya ada zakat. Kemudian checkpoint seumur hidupnya bila kita mampu. Haji.
0: Dari dulu OTW mulu ya kan, nggak nyampe-nyampe.
1: Jadi konsistensi ini harus disiplin, ya. Disiplin spiritual. Yeah. Kemudian juga ada penghayatan batin dalam menjalankan syariat tadi. Salat bukan hanya sekedar salat, tapi salat dihayati. Dan lima waktu salat itu adalah suatu kewajiban dijalankan secara konsisten, ditambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Yeah. Nah, ini sudah di tahapan tarekat.
0: Mungkin jadi, nanti akan ada part berikutnya ya. Ketika ibadah itu bukan sekedar rutinitas, tapi kita kebutuhan. Tuh kayak bikin kebutuhan. Iya, kebutuhan tuh kalau sekedar kebutuhan, makan juga kebutuhan. Iya. Tapi bagaimana kita bisa nikmatin setiap makanan itu loh, Ustaz. Nah, itu. Masya Allah. Belum ya, part berikutnya ya. Ini kita baru tahapan ini.
1: Iya, oke. Okay. Jadi tahapan yang pertama tadi adalah syariat. Kalau ibarat tadi adalah perahu. Maka tarikat adalah dayungnya. Kita mendayung perahu tersebut kemana kita mengarahkan?
0: Lagi kita kering. Lagi kering, bingung mau dayung kemana ini?
1: Dayungnya kemana ini? Aliran sungainya dari kemana ini?
0: Iya, kayaknya dari kemarin galau mulu. Ibaratnya tuh lagi nggak ada airnya, Ustaz. Bingung mau dayung kemana? Nah,
1: baik, selanjutnya tahapan berikutnya adalah tahapan pencapaian atau tahapan untuk mendapatkan esensi atau makna mendalam dari suatu hal dalam amal ibadah. Okay. Nah, ini yang disebut dengan hakikat.
0: Hakikat.
1: Di mana seorang melihat bahwa segala daya dan kekuatan itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sampai di dalam perahu dan melihat keindahan dari perjalanan kita. Nah, jadi kita perahu itu kadang hendak lakas-lakas sampai ke tempat tujuan, tapi kita sudah memahami oh indahnya perjalanan ini.
0: Iya, gitu. Pas lagi indah tuh Ustaz.
1: Coba sesekali kayak li keriam kanan. Nah, itu naik perahu, nikmati perjalanannya.
0: Gimana mau menikmati? Naik aja udah takut.
1: Sudah takut. Nah, ini harus bersyariat dulu deh.
0: Harus bersyariat ya. Kayak enggak yakin ya. Ini nanti kalau tenggelam gimana? Enggak bisa renang sih.
1: Ya, baik, terakhir ya. Puncak setelah dari pengenalan pengamalan beragama itu adalah ma'rifah.
0: Setelah hakikat tadi.
1: Iya, setelah hakikat. Ini mengenal Allah secara ruhani ya dan basirah. Di mana mata hati ini bersih. Hatinya senantiasa merasa dekat, tunduk dan tenggelam dalam cinta kepada Allah. Jadi ibarat berperahu tadi, itu telah sampai di tujuan akhir. Kemudian menyaksikan langsung keindahan destinasi, ibarat wisata itu yang kita tuju. Kemudian kita nikmati destinasi wisata tersebut bersama dengan orang-orang yang sudah mengantarkan kita ke sana. Nah, ini tahapan-tahapan dalam pengalaman agama ya. Nah, selanjutnya. Jadi guru kami Syekh Akbar Fathur Rahman, mursyid dari Tarekat Indonesia, menjelaskan dalam suatu kesempatan ke kami bahwa berislam secara kafah itu mengatur keseimbangan mutlak antara jasmani dan rohani. Nah, inilah yang tadi kita katakan syariat dulu nih. Karena syariat tadi mengatur keseimbangan antara hal-hal yang lahiriah dan hal-hal yang batiniah. Dan keseimbangan ini sebetulnya sangat sejalan dengan jiwa kebangsaan kita kalau kita lihat.
0: Tapi kalau misalkan kita sudah menjalankan syariatnya saja, itu pun sudah Islam saja gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi belum tentu kafahnya ini dapat. Itu kan maksudnya? Islam berkafah.
1: Maksudnya begini, bahwa Islam itu kan sudah mengatur segala hal dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, baik jasmani dan rohani. Bagaimanapun, Islam kafah adalah Islam yang sempurna. Itu bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kuncinya di situ.
0: Gak cuma sekedar ngerjain perintahnya,
1: jauhi larangannya. Dua hal ini saling bersinergi. Ada perintah, ada larangan. Inilah yang diatur dalam syariat.
0: Tapi kenapa Ustadz kadang seseorang itu bisa nampak, atau bahkan kita ya, kalau kita berarti banyak nih, saya aja deh pelakunya. Misalnya kayak nampaknya itu secara lahir itu taat saja gitu ya, tapi belum mencerminkan nilai-nilai Islam dalam perilaku misalnya. Tapi dilihat itu kayaknya taat aja, ibadah-ibadah aja gitu. Tapi perilakunya kayaknya masa iya sih orang ibadah kok gitu gitu. Nah, itu gimana Ustaz?
1: Ya ini tadi, kalau berislam setengah-setengah tadi yang kita bahas di depan tadi. Ibarat dikatakan preman tapi sholat di depan terus nih.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu, setengah-setengah. Sementara sebetulnya yang diharapkan dalam ayat yang tadi kita baca di depan, udkhulu fis-silmi kaf, masuk Islam itu secara utuh. Laksanakan semua perintah, jauhi segala larangan. Karena ini tadi sesuai dengan semangat kebangsaan kita dalam lagu kebangsaan Indonesia pada bait bangunlah jiwanya, bangunlah
0: badannya. Iya, betul juga
1: untuk
0: ya.
1: Untuk Indonesia
0: Raya.
1: Ini untuk konteks kenegaraan, apalagi untuk konteks beragama.
0: Betul.
1: Nah, jadi tersirat filosofi yang sangat agung sebetulnya bahwa pembangunan bangsa yang kokoh dimulai dari keselarasan antara kesehatan mental atau spiritual atau batin atau jiwa dan kekuatan fisik atau produktivitas dari badan. Dan inilah yang sebetulnya dari awal Islam sudah mengajarkan hal serupa. Raga yang kuat melaksanakan amal syariat dan jiwa yang suci membimbing akhlak melalui tasawuf.
0: Masya Allah.
1: Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh guru kami Syekh Akbar bahwa dalam syariat itu diatur antara perintah dan larangan. Supaya lebih konkret.
0: Itu satu paket deh.
1: Iya, satu paket. Satu paket ya. Contoh. Lebih konkret nih. Penjabaran fisil mikafah ini dalam dua ranah utama. Misalnya dalam ranah jasmani. Nah, maka diatur oleh ilmu fikih.
0: Yeah.
1: Ilmu fikih mengatur ranah jasmani. Fikih mengatur amal-amal lahiriah yang melibatkan anggota
0: badan yang nampak lainnya.
1: Iya, betul. Contoh, sebagaimana kalau kita berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Diatur dalam fikih, bagaimana salat, bagaimana zakat. Perintahnya laksanakanlah salat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian diatur oleh fikih. Kemudian di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yeah. Diperintahkan untuk puasa. Puasa diatur oleh ilmu fikih. Nah, di sisi lain ada larangan. Contoh, kalau kita berangkat dari ayat Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dilarang dekat zina, melaksanakan zina, maka diatur konsekuensinya dalam fikih. Oke. Sekarang kita ke ranah yang lain. Ranah rohani yang diatur oleh ilmu tasawuf atau akhlak. Maka juga ada perintah dan larangan, dan ini masih dalam skop syariat.
0: Belum yang tahapan 2, 3, 4 tadi belum ya. Berarti setiap tahapan itu mencakup ini ya, istilahnya itu baik itu syariat, tariat, dan 4 tahapan tadi itu selalu mencakup 4 hal ini tadi.
1: Betul.
0: Juga.
1: Karena berangkat dari syariatnya dulu.
0: Berarti selalu kembali ke situ ya, ya muaranya.
1: Makanya kita konsistensi, kita konsisten dengan pengamalan syariat kita, dengan semua amalia-amalia harian kita, maka kita sedang di tahap tarekat. Asal syariat kita sudah kita laksanakan dengan baik, kita syariatnya sholatnya aman gak dulu? Bagaimana kita bisa sebut bahwa kita sudah di tahap tarekat, sementara sholat kita masih qadha?
0: Iya.
1: Sementara sholat kita bahkan kita tinggalkan. Nah, jadi itu tahapannya ya.
0: Itu yang jawab diri sendiri semuanya.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini masing-masing aja. Karena al-fakir juga penuh dengan kekurangannya. Nah,
0: baik.
1: Sekarang kita kembali ke bagian yang diatur dalam ranah tasawuf tadi.
0: Okay.
1: Atau ranah rohani. Bahwa
0: jiwa.
1: Tasawuf, iya betul, jiwa. Membersihkan batin, membersihkan jiwa dari penyakit hati, serta menghiasi jiwa dengan akhlak terpuji. Nah, inilah yang syariat dalam hal batin. Bahwa ada perintah juga ada larangan. Contoh perintahnya gimana kira-kira Kak Eli, yang berkaitan dengan hati?
0: Misalnya nih, saya mau sedekah nih. Sedekah ya kan, seberapanya gak usah disebut ya kan.
1: Betul.
0: Tapi tiba-tiba entah kenapa hati ini mulutnya diem, tangannya tiba-tiba aja ambil handphone tuh. Story lagi gitu kan.
1: Berarti
0: ini kita mau nyalahin setan, setan enggak ngerecokin kita sih sebenarnya. Ya udah jangan suuzon sama setan ya. Jangan-jangan
1: suuzon sama setan ya.
0: eh gimana sih? Benar enggak sih?
1: sama setan kita suuzon.
0: Ya makanya
1: kayaknya
0: itu ya.
1: Iya betul, sudah yang dicontohkan Kelly. Bahwa ada larangan dalam perintah mengenai hal-hal rohani seperti tadi. Tiba-tiba ambil handphone berarti kan ada rasa ria,
0: pengen diakuin gitu.
1: Mungkin ada ujubnya juga. Nah, ini adalah larangan.
0: Atau misalnya pas Ramadan Ustadz ya, yang enggak biasanya kan ibadah itu banyak ya ibadah sunahnya, tiba-tiba aja klik foto apa sejadah, tasbih gitu kan.
1: Nah,
0: atau Al-Qur'an alhamdulillah 2 juz. Keren amat nih story-nya ya.
1: Itu kan masalah hati ya.
0: Masalah hati kan.
1: Karena sudah diberikan nikmat yang begitu banyaknya, bisa menjadikan semua ini, kemudian berbagi seperti itu agar orang-orang meniru.
0: Nah itu
1: atau
0: dia.
1: Atau
0: motivasinya apa gitu ya?
1: Ya motivasi lain. Apakah ini ujub pria, sum'ah dan sebagainya? Nah inilah yang
0: berarti ini ya Ustadz ya. Lebih berat ke ininya ya. Kita ngelaksanain secara lahiriah.
1: Betul.
0: Itu lebih ini aja, terhandle aja.
1: Iya.
0: Tapi begitu soal hati.
1: Kelihatan ya kan? Kelihatan. Makanya aspek rohani, aspek kerjasama ini harus selaras.
0: Ternyata lebih berat yang rohani Ustadz. Ini pengelolaannya ya kan.
1: Iya. Nah,
0: baik ya kan.
1: Perintah dan
0: larangan.
1: Larangan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebagai contoh ya, sebelum mungkin sesi ini kita tutup ya.
0: Jangan dulu lah.
1: Oh belum. Jadi ada perintah dalam yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Kak Eli. Contohnya perintah dalam sabar.
0: Sabar.
1: Berangkat dari Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah. Kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini perintah sabar.
0: Sabar.
1: Ditindaklanjuti oleh hati.
0: Hati.
1: Bagaimana hati menguatkan dan sabar dan tawakal.
0: Ya Allah, pagi-pagi udah sarapan belum nih pendengar dan juga pemirsa? Karena tema kita enak ya, suruh sabar.
1: Sabar, nanti dulu sarapan kita ntar selesaikan
0: dulu
1: kajiannya
0: ya. Sabar itu ya kan. Tapi kalau ya itu secara jasmaninya oke gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi hati bener nggak sih sesuai dengan kata di lisan? Iya. Jangan-jangan sujud lagi nih sama diri sendiri. Munafik nanti Ustaz. Enggak ya. Bagian.
1: Itu bagian dari bagaimana
0: okay.
1: Larangan termasuk seperti contohnya contoh larangan dalam hal batin ya.
0: Yeah.
1: La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi.
0: Biji sawi itu kecil.
1: Kecil.
0: Ya.
1: Tapi dilarang. Di sini
0: intinya adalah
1: perintah larangan untuk untuk ada di dalam hati itu sifat sombong atau kibir.
0: Tapi sebenarnya di antara hal yang susah itu solusinya ada kan Ustaz? Cuman masalahnya mau apa enggak kan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ada kan ya?
1: Ada dan sebetulnya rootnya adalah perintah ikuti larangan
0: jauhi. Itu ya. Oke, udah kita pegang kuncinya. Cuman mau kita gas gigi satu atau gigi dua nih, atau masih berencana aja mau OTW, OTW tapi nggak berangkat gitu ya kan? Cuman tuh kunci ada sudah ya kan? Baik, kita akan jeda sebentar aja Ustaz ya. Baik. Untuk nanti kita sekalian terima yang ingin gabung di line telepon 3252602 atau di WhatsApp Pro 4. Kita akan kembali masih di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini, tetap bersama di program 4. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita masih lanjutkan kembali untuk sajian hikmah subuh pagi hari ini bersama dengan Ustadz Lil Mustafa Ridho Latif SAGMA dengan tema Fis Ilmi Kafah. Ya, intinya kita beribadah itu jangan setengah-setengah, jangan seperti pekerjaan sampingan, ya kan? Jadi secara lahir dan juga batin kita, tapi memang kadang ada yang terlihat taat beribadah, tapi apakah benar secara perilaku ini sudah terpenuhi empat tahapan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita? Karena kalau keempatnya ini sudah masuk, berarti itulah yang dimaksud dengan fis ilmi kafah, ya, berislam secara kafah. Lalu jika pertanyaannya kita masih di tahapan kita ngerjain aja, larangannya juga ya sebisa mungkin sudah kita hindari, tapi hati lagi-lagi ini suka ikut campur, ya kan, kadang ngajak bener, kadang melenceng dikit, kadang lengah, kadang lurus, kadang belok. Nah, baik, kita masih akan lanjutkan kembali Ustadz, ya, sambil kita juga persilakan untuk yang ingin bergabung, kita tunggu, silakan di 3252602. Baik, ketika tahapan sudah disebutkan tadi, lalu pertanyaannya pasti kita ingin, wah, saya ingin dong yang kafah tadi, Islam secara kafah, yang gak tanggung-tanggung, ya. Tapi kita tampung pertanyaannya ya Ustadz, ya, nanti sekalian pencerahannya kita lanjutkan. Baik, ada sudah, silakan 3252602. Assalamualaikum
2: Mbak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: yang di jalan tembus Mbak Eli.
1: Mbak Yanti, apa kabar?
2: Tinggi, alhamdulillah sehat.
1: Sehat, lahir dan batin.
2: Tadu sah ilmunya Mbak Eli. Ketawa Mbak Eli kan sudah jadi ilmu.
1: Masya Allah. Ini kalau saya lengah dikit jadi ria loh Ustadz. Jangan begitu ah Mbak Yanti.
3: Oleng
1: loh saya nanti. Saya diambung.
2: Alhamdulillah Mbak Eli kan jarang ada ilmu yang ini kan di kenapa dijabarkan.
1: Iya.
2: Syariat tarikat hakikat ma'rifat.
1: Nah, iya.
2: Tapi sebuting ulun tetep betakun. Kenapa kan kalau rukun-rukun itu kan kalau yang di kan biasanya dua aja, rukun Islam, rukun iman. Tapi rukun ihsan kada. Ulun dengari majelis-majelis di mana-mana kada ada rukun ihsan tadi kan.
1: Mungkin nanti sekilas ya Ustaz ya.
2: Mungkin kena ada kena penjabarannya dari Ustaz ini kena. Iya. Kada sempat kan hari ini.
1: Oh, ada 4-2, 4-3, 4-4 gitu ya kan. Sabar ya Ustaz.
2: Rukun ihsan gitu kan rukun apa? Rukun ihsan itu kan 3 lah. Kalau kada salah kata nah.
1: Kalau enggak salah benar ya.
2: Ya. Tanya kata takun lawan Ustaznya ya nah.
1: Iya, betul. Kalau pian betakun sama ulun salah.
2: Pian ke bilangnya kan pian sama aja jo menakunakan aja kena.
1: Oh, kena ulun perpanjangan lidah aja. Baik itu aja kah Mbak Yanti?
2: Alhamdulillah nggih itu aja, mudah-mudahan kesehatan barata pendengarnya juga.
1: Ya Allah.
2: Alhamdulillah kita hari ini dapat penjabaran ilmu dari apa tadi ilmu
1: fis ilmi kafah ya.
2: Hakikat ma'rifat.
1: Iya.
2: Itu orang-orangnya aja yang mau menjabarkan. Nggih, ulun terima kasih Mbak Eli. Pak Ustadz, mudah-mudahan kesehatan berataan pendengarnya juga ketujuh mendengari.
1: Iya, amin.
2: Apa ceramah-ceramah subuh.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yanti di Jalan Tembus KM6 Banjarmasin Ustadz ya. Jadi mengenai syariat, tarikat, hakikat dan juga makrifat, ini adalah 4 tahapan. Kalau keempatnya menjadi
3: pengalaman beragama.
1: Iya, kalau keempatnya kita bisa jalani dalam destinasi wisata di dunia ini, nah hakikatnya itu nanti akan kita bisa lihat di ujung perjalanan kita ya. Silakan mengenai ini tanggapannya Ustaz.
3: Menanggapi Mbak Yanti ya.
1: Mbak Yanti betul. Ya,
3: jadi Rasulullah sendiri mendefinisikan ihsan itu kan adalah bagaimana engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, kan gitu ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sebetulnya meskipun tidak ada memiliki rukun rinci seperti rukun iman atau rukun Islam yang 6 dan 5 perkara itu, Ihsan mencakup seluruh dimensi penghayatan agama. Lalu mengapa hal ini jarang disebutkan atau dibahas secara mendalam dibanding iman dan Islam? Jadi sebetulnya dalam struktur beragama itu kan tentu tadi agama, bangunan agama itu dibagi menjadi tiga tingkatan tadi. Tiga tingkatan berturut-turut, Islam, kemudian berkaitan dengan amal lahiriah berupa syariat, kemudian ibadah yang salat, zakat, puasa dan seterusnya. Lalu bagian iman ini berkaitan dengan keyakinan batin, rukun iman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, adapun ihsan yang ketiga tadi ya, mungkin yang ini yang maksud dimaksud
1: jarang katanya
3: ya. Tadi tiga tahapan itu ya, bahwa ihsan itu berkaitan dengan ketulusan, kualitas spiritual dan kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, jadi ihsan itu pencapaian gitu, pencapaian spiritual bahwa kita sudah ada. Dan mungkin menjadi kemantapan gitu, kemantapan dalam berakidah, kemantapan dalam beribadah. Nah, itu adalah ihsan. Dan kenapa mungkin jarang dirincikan, karena sifatnya yang abstrak. Dan lagi-lagi seperti yang disebut Mbak Eli, bahwa ini berkaitan
1: hati.
3: Dengan
1: iya. Hati ya. Oke, ibadahnya, perintahnya udah kita kerjain, ya kan? Secara batinnya, karena kita ini tahu bahwa kewajiban perintah dari Allah. Tapi soal ihsannya yang ketiga ini adalah kita tulus nggak sih?
3: Nah iya, karena itu ya, ihsan adalah wilayah penghayatan hati sebenarnya. Maka sebagaimana tadi definisikan oleh hadis Rasulullah, kalau kita ibadah tuh kita ibarat melihat Allah. Gimana hati kita menghadirkan hal seperti itu? Makanya ini saya sebut pencapaian juga.
1: Masing-masing.
3: Kalau kita nggak bisa dengan cara yang pertama, maka cara yang kedua tadi. Kita yakin bahwa kita dilihat
1: Allah.
3: Allah. Jadi ini ranahnya esoteris. Gitu, kalau bahasa alamiahnya.
1: Enggak tahu bahasa bati-bati apa ya kan.
3: Nah, kemudian terakhir ya, bahwa masalah ihsan itu dianggap sudah tercakup dalam akhlak dan tasawuf sebenarnya. Itulah tadi kalau dalam syariat yang lagi-lagi urusannya hati.
1: Iya.
3: Maka bagaimana perintah dan larangannya itu udah kita
1: kerjakan.
3: Iya, kerjakan.
1: Tapi
3: jangan sombong dalam beramal, hilangkan sombongnya. Nah, ini kan masalah hati tadi ya. Jangan riya dalam beramal, hilangkan riyanya. Tuluslah dalam beramal, ikhlas beramal. Nah, jadi kayak logo suatu instansi ya, ikhlas beramal.
1: Iya.
3: Ya baik.
1: Sabar.
3: Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan ya, Melia.
1: Tapi ada satu lagi penanya.
3: Apa tuh?
1: Nah, ini yang di live chat ya, live YouTube Topat ya, Ustaz. Dari Said Rahman 2425 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Kalau kita mau ibadah sholat berjamaah, yang jelas dalam hati kita kan mohon keridhaan Allah, itu bagaimana? Itu aja sih pertanyaannya.
3: Kalau kita mau sholat berjamaah,
1: kalau kita mau ibadah sholat berjamaah, yang jelas dalam hati kita kan mohon keridhaan Allah. Nah, itu gimana? Mungkin dalam sholat aja nih sudah minta itu ya kan?
3: Iya, paham.
1: Oke, silakan.
3: Nah, jadi bagaimana supaya beribadah ini kita diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Iya.
3: Gitu ya. Tentu dimulai dengan niat yang tulus dulu.
1: Niat.
3: Ya. Kemudian kalau kita sholat, kita penuhi syarat rukun sholat.
1: Iya.
3: Ya. Jadi kerjakan sholat itu lagi-lagi kafah dengan sempurna. Kemudian adabnya, nah ini masalah. Kalau tadi kan syarat rukun itu masalah fikih, tapi ketika bagian adab, kemudian bagaimana pelaksanaan ibadahnya, hatinya kita jaga, ini masalah rohani. Nah, jadi ini insya Allah yang menjadi persyaratan dalam ibadah itu agar diridhai Allah SWT. Kita lanjutkan ya, karena
1: Oke,
3: ini ada kaitannya
1: silakan.
3: Dengan pertanyaan
1: Baik.
3: Dari Said tadi ya,
1: Said Rahman ya.
3: Baik. Nah, bahwa ketika beragama tentu kita harus sempurnakan agamanya. Bagaimana menyempurnakan agama tadi sudah diatur dalam ada perintah ada larangan.
1: Fikih tadi.
3: Iya, fikih dan tasawuf tadi. Nah, tapi supaya lebih mantep lah gitu ya. Maka kita harus sering berzikir, harus sering belajar.
1: Belajar terus ya.
3: Iya, belajar terus. Tadabur alam. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan pertanyaan Said tadi. Supaya kita diridhai Allah sebenarnya gimana? Maka kita ketika beramal itu kita pelajari bagaimana cara beramalnya.
1: Iya.
3: Nah, dan bahkan bukan hanya masalah amal, masalah ini kan ayat-ayat qauliyah ya, Al-Qur'an. Iya. ada juga ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini sendiri dengan segala isinya.
1: Bisa kita
3: belajar. Itu bagian dari bagaimana kita bersyariat secara betul.
1: Asap yang ada ini apakah kita bisa tadaburi juga, Ustaz?
3: Bisa banget ya. Justru harus kita tadaburi. Bagaimana kita mencegahnya lain kali? Ya,
1: gitu. Wah, itu kan.
3: Nah, jadi pendengar RRI yang budiman, jadi untuk menyempurnakan ibadah dan mencapai derajat kafah tadi, kita tidak cukup hanya mencukupkan diri dengan ritual ibadah wajib.
1: Apakah sakit hati yang saya rasakan ini juga bisa saya tadaburi, Ustaz?
3: Bisa.
1: Nggak ada yang nggak bisa kalau sama
3: lagi-lagi
1: Islam,
3: kuncinya
1: ya?
3: Adalah bagaimana kita belajar banyak hal.
1: Pagi-pagi disuruh berdamai sama Ustadz ya dengan hal-hal yang nggak ngenakin. Ya, itu penting ya,
3: penting
1: kan Ustadz ya.
3: Melatih kepekaan.
1: Nah itu dia. Nggak peka-peka.
3: Dan tentu banyak waktu yang hendaknya kita isi dengan zikir.
1: Zikir. Nah,
3: jadi bahkan ya dalam suatu hadis itu saking intensnya seorang mukmin berzikir mengingat Allah sampai-sampai orang-orang yang di sekitar kita yang lalai itu kalau perlu menganggap kita gila gitu.
1: Gila zikir.
3: Gak gila apa-apa. Belajar gitu. Baca buku mulu nih.
1: Kutu buku ya.
3: Istilahnya gak enak ya.
1: Gak enak sih.
3: Tapi gitulah mungkin orang-orang melihat ya. Karena lagi-lagi mungkin ada masalah hati. Nah, kemudian, nah inilah yang tadi ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, bahwa dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Athiru dzikrallah hatta yaqulu majnun." Berbanyaklah berzikir kepada Allah sampai orang-orang berkata dia ini orang gila. Berzikir itu kan mengingat.
1: Yeah.
3: Ingat kepada Allah, ingat dengan segala ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah. Nah, jadi kalau zaman sekarang ya, kalau ada orang zikir atau wirid terus di pojok masjid, mungkin matanya pijim-pijim ya Alhamdulillah. Tetangga mungkin
1: larut atau ya, oh ya,
3: mungkin orang bergosip, wah si haji ini kayaknya lagi pusing mikirkan cicilan nih.
1: Nah, udah suuzon aja ya kan.
3: Suuzon setan tadi lah.
1: Iya. Enggak ada sangka baik sama sekali dengan setan.
3: Padahal ya, mungkin kawan kita yang di pojokan masjid itu sedang memang lagi asyik gitu ya.
1: Iya, larut ya.
3: Menyambung rasa.
1: Tapi bukankah ketika kita dianggap gila, ketika kita melakukan satu hal yang baik itu kita dianggap gila nih. Itu akan menambah pahala buat kita sih, Ustaz.
3: Betul juga. Di sini seperti itu ya. Bahkan tadi kalau kita perhatikan bunyi hadis tadi seperti itu kan. Bahkan sampai orang mungkin menganggap kita gila. Kita ngapain sih sampai zikir segitunya? Ngapain sih belajar segitunya?
1: Padahal yang ngomongin itu lagi setor pahala.
3: Iya. Nah, jadi kadang ada saja komentar miring dari orang-orang yang mohon maaf, bisa jadi malah na'udzubillah min dzalik munafik atau orang yang mungkin hatinya sakit. Gitu.
1: Iya.
3: Nuding kita ria, pamer kebaikan, padahal niat kita tulus murni karena Allah.
1: Iring lihat orang ibadah. Iya. Lah. Harusnya bagus dong. Harusnya bagus.
3: Tapi ada masalah seperti itu ya, masalah hati lagi-lagi. Iya. Jadi biarkan orang berkata apa, biarkan orang berkata apa. Yang penting Allah tahu isi hati kita. Nah, jadi itulah kenapa selain berzikir kita harus banyak belajar supaya lagi-lagi kita udkhulu fis silmi kafah. Itulah dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Di ujung ayat, fadzakir, maka berilah peringatan, maka ingatlah. Innama anta mudzakkir, meskipun ini khitabnya Nabi Muhammad ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan ya, wahai Nabi Muhammad, berikanlah peringatan karena engkau adalah sang pemberi peringatan. Buatlah orang-orang ini sering ingat, sering zikir, sering belajar. Bahkan di ayat pertama kan, ayat yang tadi kita bacakan, afalayan zurun ilal ibil, kita suruh belajar. Apakah kamu tidak melihat unta? Bagaimana kaifakulikot, bagaimana kami menciptakannya? Unta aja disuruh kita
1: belajar
3: unta itu. Kok bisa gitu ya? Di ayat berikutnya, lihat ke langit, ilas sama kaifarufiat, bagaimana kami meninggikan. Kemudian wailal jibal, bagaimana lihat ke gunung-gunung itu, bagaimana kami tegakkan. Dan lihatlah bumi, wailal ard, kaifa sawat, bagaimana kami hamparkan. Nah, ayat pertama kita bahas unta. Dari semua ciptaan Allah, Allah milih unta dulu. Kan ini bahwa pelajaran itu begitu banyak sebetulnya ya.
1: Iya, jadi tertarik ini Ustadz ketika zikir dan juga tadabur alam itu jadi bagian penting dalam kita menumbuhkan iman.
3: Iya.
1: Tapi kalau kita hanya baru di tahapan ya udah itu memang Allah menciptakannya seperti itu gitu, belum sampai kita tadaburnya belum dalam gitu,
3: iya.
1: Ustadz. Itu gimana sih tahapan? Oke lah, unta kita nggak bisa lihat dalam keseharian. Mungkin tadabur alamnya yang deket-deket kita aja itu gimana sih bisa memulainya, Ustadz? Sekiranya
3: ada
1: ini juga, sekiranya kita itu bisa menumbuhkan iman di dalam hati kita.
3: Harus ada keresahan dulu.
1: Oh, harus kita resah dulu ya?
3: Iya, kita harus resah dulu.
1: Ya Allah.
3: Kok bisa ya Allah menciptakan ini, apa gunanya? Gitu. Kok bisa ya Allah menciptakan nyamuk, padahal makhluk yang menyebalkan bagi kita? Resah
1: kok,
3: dulu.
1: Oh, resah, kita resah dulu. Kok bisa ya dia nyakitin saya, padahal aku udah baik loh.
3: Resah ya?
1: Resah itu, Ustaz.
3: Kayaknya itu resahnya di ranah yang lain ya.
1: Kok bisa ya? Gajian baru aja kok hilang. Ya udah ya.
3: Resah ya kita.
1: Resah ya. 7 koma kan gaji? Tanggal 7 udah koma katanya gitu.
3: Baik.
1: Okay.
3: Kembali ke pembahasan ya. Bahwa di ayat tadi disebutkan bagaimana kita bahkan untuk unta saja sudah disuruh mempelajari. Ya kenapa? Karena kalau kita perhatikan unta ya, dari kacamata biologi, anatomi hingga engineering, begitu banyak hal-hal yang didesain menarik.
1: Dari unta itu ya?
3: Iya, dari unta aja. Untuk ukuran apa ya, makhluk hidup yang didesain bertahan hidup di medan paling brutal.
1: Wih,
3: ya kan?
1: Ekstrim tuh, ekstrim.
3: Iya, di gurun pasir kan?
1: Iya
3: ya. Jadi kalau kita lihat secara bentuk anatomi aja ya, di unta itu sistem pernafasannya aja sudah bagus banget. Jadi kita hidung kan lubangnya dua gitu.
1: Iya.
3: Unta punya lagi apa ya, semacam selaput gitu ya, bisa nutup gitu hidungnya. Kita nggak ada kayak gitu ya.
1: Berarti itu istimewa.
3: Istimewa.
1: Unta.
3: Bagaimana matanya di tengah padang pasir ada selaputnya lagi, sehingga ibarat kalau kita jalan tuh kan kita harus pakai kaca gitu ya.
1: Iya.
3: Atau mobil tuh tentu ada kacanya. Nggak ada kan mobil nggak ada
1: kacanya.
3: Ya. Iya, supaya nggak ada debu-debu gitu juga ya. Unta tadi.
1: Unta punya.
3: Nah, iya. Kemudian punuknya,
1: pundak
3: kayak punuk ya,
1: iya.
3: Punuk itu kan simpanan lemak.
1: Saya juga punya, tapi nggak di situ.
3: Nah, tapi bagi unta itu adalah apa ya, energi.
1: Oh.
3: Ketika dia kehabisan air, maka lemaknya dibuat menjadi air.
1: Bisa jadi cadangan gitu. Iya, ya,
3: cadangan,
1: tempat cadangan
3: energi.
1: Gitu ya.
3: Itu baru unta.
1: Baru unta.
3: Kakinya ada lapisan khusus gitu yang menyebabkan dia nggak ambles ketika di padang pasir. Banyak hal yang bisa kita pelajari.
1: Bah, habis ini kayaknya mau liatin unta deh.
3: Pengen beli unta ya?
1: Nggak liatin. Tapi kadang nggak usah jauh unta deh, Ustadz. Kita ngeliatin cecak gitu.
3: Nah, iya.
1: Kadang gini ya, kalau ngeliatin cecak tuh Allah nih kira-kira salah desain nggak sih? Sangka jelek nih udah ya kan. Maksudnya gini, Ustadz. Dia itu sayap juga nggak punya ya kan? Cecak itu
3: makannya
1: nyamuk. Nyamuk yang dimakan punya sayap, ya kan?
3: Nah,
1: tapi kok ketangkep aja tuh ya kan?
3: Iya, itulah kenapa kita harus selalu belajar.
1: Berarti resah dulu ya?
3: Resah dulu.
1: Resah saya ngelihat cecak.
3: Tugas kita karena di muka bumi ini memang selain saling mengingatkan tadi, bagaimana terus belajar supaya sempurna agama kita dengan cara diantaranya banyak zikir, kemudian mentadaburi alam semesta serta merawat ibadah yang sudah ada di kita.
1: Ya, baik, ini kan karena waktunya, padahal ini pembahasan yang nggak akan kelar berjam-jam sebenarnya, tapi akan kita maksimalkan sedikit lah Ustadz ya.
3: Baik.
1: Dari apa yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya kunci untuk mengendalikan nafsu itu apa sih Ustadz? Karena ini ya, kunci ketika kita itu sering abai barangkali dengan kesenangan dunia, padahal ada hal yang lebih menarik, yaitu ketaatan. Tapi mau mulainya itu kayak kita masih disibukkan lagi dengan urusan dunia, dibikin capek lagi dengan kesenangan dunia. Nah, itu gimana sih Ustaz?
3: Jadi pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin, jika kita merunut kembali seluruh rangkaian pembahasan kita dari awal, mulai dari menegakkan syariat, menyelami kedalaman tasawuf, memperbanyak zikir, memperbanyak belajar tadi, hingga sampai dituduh gila, kita mentadaburi unta, lihat langit, lihat gunung, resah dengan ciptaan-ciptaan ayat-ayat kauniyahnya Allah, maka titik muara itu semuanya sebetulnya satu, sebagaimana disebutkan Kak Eli ya, bahwa usaha kita dalam mengontrol dan menundukkan hawa nafsu pribadi kita sendiri, baik yang lahir maupun yang batin. Menundukkan hawa nafsu. Nah, itu muaranya sebetulnya. Sebab berislam secara kafah tidak akan pernah terwujud selama kita menjadi budak dari keinginan atau ego dan syahwat kita. Perjuangan terbesar seorang mukmin di muka bumi bukan menaklukkan wilayah asing gitu, tapi menaklukkan
1: hati,
3: gejolak nafsu, ya, hawa nafsunya sendiri. Nah, Rasulullah tidak pernah Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu.
1: Kok gitu ya? Kebalikannya ya?
3: Kebalikannya neraka, sedangkan neraka diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat atau hawa nafsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Berarti kalau kita ngikutin nafsu, sebenarnya kita mempersiapkan neraka ya?
3: Iya, jalan menuju neraka.
1: Tiketnya kita siapin sendiri.
3: Tapi kalau kita kan apa yang diikuti oleh nafsu itu sebenarnya apa yang dicakup dalam larangan.
1: Iya ya.
3: Dilarang meninggalkan
1: sholat. Enak sih Ustaz.
3: Iya. Dilarang dilarang riba. Riba kita karena dapat uang cepat kan ya. Dilarang zina. Zina kita. Maka ini jalan yang sebetulnya disukai nafsu.
1: Udah deh paling gampang, dilarang ghibah.
3: Dilarang ghibah.
1: Tiap hari kayaknya ya.
3: Inilah jadi hal-hal yang sebetulnya perlu kita perhatikan betapa indahnya peringatan Nabi ya. Bahwa jalan menuju surga itu ditutupi oleh hal-hal yang berat bagi fisik, berat bagi jiwa. Bangun malam untuk tahajud
1: berat.
3: Menahan diri untuk tidak ghibah
1: susah.
3: Tetapi apa ya, hal-hal inilah yang sebetulnya ketika kita istiqomah menjalaninya dalam taat, insya Allah hal-hal yang melelahkan bagi hawa nafsu ini atau hal-hal yang sebetulnya kita harus jauhi, kita jauhi, insya Allah ini akan membuat kita semakin dekat dengan Islam yang kafah.
1: Gitu. Udah niat sih Ustadz berkali-kali gitu, sampai nggak kehitung lagi. Udah deh, mau nggak gibah, mau nggak ini, nggak itu, pokoknya yang larangan-larangan gitu. Tapi lagi-lagi kadang masih terlaksana juga. Ah, adakah mungkin amalan atau tips singkatnya? Apakah saya harus bikin listnya untuk no gibah hari ini gitu ya kan?
3: Bisa.
1: Lisannya enggak, tapi jari jemarinya. Nah. Iya.
3: Inilah
1: sekarang
3: ya,
1: ada dua jalur kan Ustadz?
3: Betul.
1: Jalur jelas, ya, online.
3: Ya, yang jelas jalan menuju neraka tadi dilapisi oleh karpet merah penuh kesenangan ya.
1: VIP nih.
3: Menuruti amarah, mau ghibah, mau mengumbar syahwat, mau melalaikan sholat, mau ngejar dunia, atau merasa paling benar sendiri.
1: Nah,
3: ini sudah
1: itu
3: jalan-jalan yang insya Allah VIP.
1: Terbuka lebar, mau ke neraka tapi ya.
3: Jadi yang jelas ya jemaah, kalau ada amal ibadah yang rasanya kok mager banget melaksanakan dan berat dikerjakan, seperti contohnya bangun subuh, sedekah, jalan ke masjid, itu tanda kita sebetulnya sedang berada di jalur tol menuju surga sebetulnya.
1: Sebetulnya.
3: Kalau kita merasa berat melaksanakan ibadah-ibadah ini, tapi kalau merasanya tadi ya karpet merah tadi jalani, rasanya enteng, berarti kita sedang mempermudah jalan kita menuju neraka.
1: Udah terjalani tapi kadang nanti kayak ngedrop lagi Ustaz.
3: Bangun lagi motivasinya, resah lagi ya, resah dengan diri dulu.
1: Harus dari resah terus kita cas lagi ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Mungkin sebagai penutup ya.
1: Silahkan.
3: Sebagai penutup dalam perjalanan spiritual kita dimulai dari pagi hari ini, mari kita tadabburi ya ayat-ayat Al-Quran, terutama kalau kita lihat surah Al-Fajr dari ayat 27 sampai 30. Jadi guru kami Prof. Quraish Shihab dalam suatu penafsiran beliau menjelaskan, menjabarkan bahwa ayat ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang sudah damai, wahai nafsu yang sudah bisa dikontrol diri kita, diri kita ini, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diri, hati yang ridha dan diridhoi oleh Allah, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, maka masuklah ke dalam surgaku. Jadi ketika kita udhulu fisilmi kafah, ketika kita berislam secara kafah, maka balasannya adalah wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke dalam surga. Dengan catatan bagaimana kita ridho dengan semua syariat yang sudah begitu beratnya untuk kita jalani. Tentu menjalani syariat baik yang fisik maupun yang batin. Berat, tapi kita ridho menjalani itu insyaallah Allah ridho. Kembali ke pertanyaan Mas Said tadi ya, maka bagaimana supaya kita menjalannya mudah, supaya kita diridhoi, maka kita dulu ridho. kita jalani dengan tenang. Nah, jadi yang dimaksud dengan nafsul mutmainah ini oleh Prof. Rasyab adalah jiwa yang telah berhasil mencapai stabilitas spiritual yang sempurna. Ada lagi menggugat gitu, kenapa sih ada boleh gibah, nyaman lo gibah itu padahal tapi jalani gitu, jangan gibah.
1: Jangan.
3: Nah, jiwa ini tidak akan goncang lagi meskipun diombang ambing oleh hawa nafsu. Tidak pula resah oleh bisikan duniawi.
1: Tapi karena, katanya harus resah.
3: Karena dia sudah tentram.
1: Oh, udah tenang.
3: Udah ya. Tenang jiwanya. Gimana supaya tenang? Banyak belajar, banyak zikrullah, banyak mengingat kepada Allah.
1: Bisa menguasai ombaknya ya. Oke lah, baiklah ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Yanti, terima kasih untuk Bang Said Rahman tadi yang sudah bergabung. Dari dua pertanyaan tadi juga sekaligus memperkuat apa yang sudah menjadi uraian dari narasumber kita, Ustadz Dil Mustafa Ridho Latif SAGMA pagi hari ini. Menjadi Islam yang kafah secara lahir dan juga batin, semuanya seimbang melalui empat tahapan yang sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua menjadi hamba yang istiqomah, menjadi hamba yang senantiasa menundukkan

dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hikmah subuh bisa Anda ikuti setiap hari dari Senin sampai Minggu dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Rumpat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, Habar Prompat bersama Eli. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mempersilakan Satuan Pendidikan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat. Penyesuaian yang itu bisa berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, perubahan jam belajar hingga meliburkan kegiatan belajar di sekolah apabila kondisi kabut asap dinilai membahayakan kesehatan siswa lawan jua tenaga pendidik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Ahmad, memadahkan pihaknya sudah menerbitkan surat edaran sejak Agustus 2026 sebagai pedoman gasan Satuan Pendidikan dalam menyikapi dampak kabut asap. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Dansanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kabarnya masih selalu sehat, masih baik ya kan? Siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Sudah jam 7.15 menit waktu Indonesia Tengah. Yang tengah melakukan berbagai persiapan sebelum menuju tempat aktivitasnya, atau yang barangkali saat ini masih siap-siap di rumah karena mungkin masih ada beberapa waktu lagi sebelum berangkat ya kan. Ada yang lagi cek-cek lagi kendaraannya, terus juga ada yang lagi cek-cek lagi informasi mengenai kondisi udara termasuk juga kabut asap. Barangkali di sepanjang ruas jalan yang dilewati nanti juga ada kawasan-kawasan atau titik-titik yang memang masih diselimuti kabut asap. Ini juga penting sekali informasinya untuk kita lebih hati-hati, lebih waspada, menjaga jarak pandang, termasuk juga melengkapi perjalanan kita semua dengan masker ya, mengingat bahwa kondisi kabut asap masih belum pulih sepenuhnya untuk daerah kita Kalimantan Selatan. Maka pendengar, pagi hari ini lagu-lagu dari berbagai daerah masih terus kami hadirkan. Semoga bisa menjadi bagian yang menjadikan semangat untuk kita semua mengawali hari ini dengan niat ya, dengan doa-doa dan juga harapan baik bahwa hari ini pun kita masih bisa melakukan berbagai kebaikan ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan yang sudah dalam perjalanan hati-hati, selamat sampai di tempat tujuan. Demikian yang sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya beberapa saat yang lalu, semoga juga selalu semangat ya. Aktivitas hari ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua juga. Baik, dari kawasan timur kita akan ke Sumatera Barat. Ada lagu yang juga sudah kami persiapkan untuk Anda. Tetap bersama di Programa 4.

0: Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.
1: Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan

Ya, baik pendengar, masih dengan lagu-lagu daerah di suasana pagi hari ini. Lagu dari daerah Jawa sebenarnya sudah mengantar kita pada jam 7.29 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu daerah lainnya, termasuk lagu dari Aceh ya, sebentar lagi. Ya, lagu Aceh kadang juga mengingatkan kita, tapi termasuk juga lagu-lagu daerah lainnya tentang budaya, tentang keragaman adat dan juga seninya ya yang ada di berbagai daerah di Nusantara. Sementara kalau Aceh pendengar, tentu kita tidak bisa melewatkan dengan yang namanya tari saman kalau Aceh ya, karena gerakannya itu yang terlihat kompak dalam posisi duduk berbanjar. Ada tepukan tangan, ada badan yang bergerak dan juga ada lantunan syair yang berpadu menjadi sebuah pertunjukan yang khas. Ini tari saman khas dari Aceh pendengar, bahkan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tapi untuk Aceh tidak hanya tari saman saja, ada juga tari sedati di sana. Ini juga menjadi bagian dari seni tari tradisional yang biasanya dibawakan oleh laki-laki. Sementara selain tarian ya, di Aceh itu juga banyak memiliki ragam budaya dan juga cerita. Di dalamnya ada nilai, ada nasihat dan juga yang pasti merupakan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, kita akan nikmati salah satu lagu Aceh pagi hari ini bersama Imum John pendengar, untuk nanti juga akan kami rangkaikan kembali dengan lagu-lagu daerah lainnya. Ada beberapa informasi juga yang akan kami sertakan. Tetap bersama kami di program 4.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, baik pendengar dan sanak pro 4, masih dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara pagi hari ini ya. Sudah kita dengarkan beberapa di antaranya, termasuk juga lagu dari Batak Sumatera Utara. Sementara pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan jumlah polisi kehutanan ini akan ditingkatkan menjadi 70.000 personel untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Saat melakukan peninjauan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, hal itu disampaikan, yakni mengenai rencana peningkatan jumlah personel merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, untuk ke depan sesuai arahan Presiden akan ditambah polisi hutan menjadi 70.000. Ini sekarang ya, Indonesia itu hanya punya 4.500 polisi kehutanan untuk mengawasi kawasan hutan yang membentang hingga puluhan juta hektar pendengar. Maka untuk penambahan jumlah personel ini diharapkan nantinya bisa semakin memperkuat patroli dan juga pengawasan kawasan hutan, termasuk dalam upaya pencegahan kebakaran hutan